request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
0: Lah, sampean nyalek apa sih?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
0: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

0: 3 5.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: 101.7 FM Utara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Utara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: hari. Lebih fresh. 101.7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, menawi keluhanan naon?

0: dugikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.
1: Polo Ultraman siap.
2: Siap apa ini? Siap goyang apa siap nyawer ini? Siap semuanya, ready semuanya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: What a watch, cause he's playing James.

0: 97.7 FM, Starea Radio Ciamis, your local station.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Jodasip Madu Hijau yang paling sim. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Aijal.
1: Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Bunda.
2: Iya. Artini. Iya betul. Aijal sehat kan pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bunda.
2: Alhamdulillah, Bunda selalu sehat, selalu semangat, selalu apalah apa. Iya, ayo Mas Den.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi ya Ijal, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Mas Jun.
3: Alhamdulillah lagi baik juga. Mudah-mudahan Ijal bareng keluarga sehat selalu ya Ijal ya.
2: Amin.
3: Dimurah rezekinya, dijauhkan mara bahaya ya. Karirnya tambah sukses ya Ijal ya.
1: Amin.
3: Iya, udah sarapan belum?
1: Belum.
3: Oh, sarapan dulu, jangan harapan. Sarapan dulu baru sarapan.
1: Harapan iya. Dulu ya.
3: Jangan harapan dulu baru sarapan ya, Mama Eis ya. Itu masih kiri Mama Mama Eis tuh. Ya Aijal ya. Ya saya selalu ya Aijal ya. Amin. Lagunya apa ya Bunda?
1: Boleh. Mau lagu apa?
2: Lagunya kepengin Cintaku Satu ya.
1: Cintaku Satu.
2: Iya.
3: Iya, ada ya Aijal ya.
1: Ada.
3: Ada ya, salam-salamnya buat Aijal duluan ya. Buat Kang Sepi, Bunda Erlita, Kang Adul, mudah-mudahan selalu ya Kang Adul ya. Kang Adam, Kang Arya, Dede Bawel, Dede Imran. Terus Kang Doyeng, Kang Doni.
2: Kang Arendi.
3: Ya juga ada Arendi.
2: Selamat pagi Arendi. Terus buat Kang Asep Jalil. Iya terus Kak Adolin, ada AA Imam, ada Kang Adeng, Suradeng. Iya, terus Mama Eis ya, terus ada Ibi, Mama Yuda juga selamat pagi. Terus ada Aipas Kak, Mami Indah, selamat pagi. Adigo, iya. Terus buat Bunda Tira, Bunda Pega, ada juga Bunda Pandalu. Ida Parida. Terus buat Mama Rizky, Neng Ica, Ah Iwan, Abang Budi, selamat pagi, Ayah Kalong. Juga buat Hani Kompa ya teh. Iya, terus ada Mama Serin, ada Kak Dewa, Afirman. Terus buat Yukin, Aa Doyeng. Iya. Bunda Tunggaranya juga ya, Mama Nopal, Mama Entin. Terus ada A David, Aba Ijai. Ada juga Teh Bungsu, Tim Obar, A David. Terus buat oh Mama Entin juga. Pokoknya buat semuanya aja ya, A Ijai ya.
1: Buat semuanya aja.
3: Iya. Tapi buat A Ijai ya, yang lagi tugas sampai tuntas. Semoga saya selalu ya, A Ijai ya.
1: Amin.
3: Terima
1: amin.
3: Kasih A Ijai waktunya.
1: Makasih.
3: Ada ya lagunya ya?
1: Ada.
3: Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesona Dangdut bersama Jodasi Madu Hijau yang paling sip.
1: Yang paling sip.
4: Selamat pagi A Ija.
1: Pagi juga Teh Mawar.
4: Gimana cuacanya?
1: Cuaca di sini cerah.
4: Oh sama.
1: Oh.
4: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Teh Mawar gimana kabarnya?
4: Ada lagi ini. Merah.
1: Merah. Mana ya, Mbak? Kenapa? Teh Mawar.
2: Iya, biasa. Efek cuaca. Request lagunya.
1: Boleh, mau request lagu apa?
2: Pengen Anugerah Cinta.
1: Anugerah Cinta?
2: Iya. Ada.
1: Ada.
2: Salam-salamnya ya. Buat Ijal duluan. Semoga selalu bersama keluarga tercintanya. Terus buat Aryani juga, buat Bayu Bocin juga, buat Antoni juga, buat Ajen Faligar juga, buat Api Ahung, buat Aris juga, terus buat Kang A.O, terus buat Ayah Kalong juga, buat Andi Maung juga, buat Aci P, terus buat Kang Adam, buat Kang Royeng juga, terus buat Mama Sherinnya selamat pagi, buat Mama Uis juga, terus buat Mama Elsa juga, buat Bunda Ayu, terus buat Bunda Panyalu juga selamat pagi, terus buat si Ibi selamat pagi Ibi, terus buat Mama Ai Pasca, buat Tanya Sukaraja, buat Mama Ica juga, terus buat Dede si Sayong juga, terus buat Teh Nuri, terus buat siapa lagi ya, buat Yan Taylor juga, terus buat Amanja Batong yang Cilambu, terus buat semuanya saja ada ya di kumpul-kumpul buat semasa tahat setara balipotan buat Zaija mama tugas. Makasih ya
1: Ija. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Adian. Jada sip madu ijo yang paling sip Laguna Negoro Angin dari Adela. Buat sahabat setara dimanapun berada, mat pagi hatur nuhun Aija. Oh, sami-sami. Ada dari Abayu Dokcin hadir, selamat pagi. Pagi juga. Ada dari Mama Piandi. Mama Piandi hadir, selamat pagi Aija, pagi juga. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: tulisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya. Alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli. Alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi. Alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
5: Aku suka nonton. Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pesona dangdut bersama Jadasi Paling Jopa Lingsi.
5: Paling si. Oh,
6: Aija. Mah damang.
5: Alhamdulillah damang memalis.
6: Alhamdulillah. Kemari paketan uih diri teh. Langsung riut.
5: Langsung riut memalis.
6: Oh, aduh teh. Langsung ya bade manggis ke jalano. Luka lebet angin bentarinya.
5: Oh.
6: Sekarang dijajap ku Pak Haji Odo ini teh.
5: Sekarang gimana kabar?
6: Alhamdulillah.
5: Baik.
6: Udah ringan.
5: Alhamdulillah.
6: Kamari lagi jadi tarus teh tas aya tas uwi.
5: Mohon kamari teh.
6: Isi payun. Amal ge tahu setengah dua kamari teh.
5: Setengah dua. Mohon.
6: Adi je mah masih kena aya kamari teh.
5: Adi.
6: Dan lagi kabobar pengin kan.
5: Adi je Iman.
6: Mohon.
5: Mohon.
6: Nanti kene eta kamar itu yang ngobrol lah sareng mali.
5: Aja
6: kamar tos uy surat tuh.
5: Mohon tos uy kamar.
6: Mali sendu jadi dia pertanyaan di jenis tepan terserah kamar.
5: Pengintan.
6: Mohon. Request lagunya.
5: Boleh mau request lagu apa?
6: Yang si Adela.
5: Adela.
6: Cuma satu ah.
5: Cuma satu. Oh, kintun salam lah.
6: Kintun salam sama Kang Waija.
5: Aduh,
6: nanti tugas mudah-mudahan syaratnya selawasnya. Bunda Hartini ya tadi. Sekarang lebat Bang Payuna.
5: Bunda
6: aduh,
5: Hartini.
6: Bunda. Nama Rezizi, alhamdulillahnya. Mudah-mudahan Bunda sama Bang Junya sehat selalu.
5: Amin, amin.
6: Kang Oteh mabar oke, nembe hatu orang yang ingin teh. Sehat selalu.
5: Amin, amin.
6: Kang Oka Bunda panya lu, pagi odo, hatu orang yang ingin, kasa Pak Posna, hatu nuhunya karena segalana.
5: Amin.
6: Kang Oka Teh Inas, oke hatu orang teh. Kamari kamana di atas itu ayah. Mudah-mudahan Tehina sehat sama Posna.
5: Amin.
6: Kang Oka Mama Ipas ka ayahana oginya sehat selalu. Selamat beraktivitas sama Ai. Terus karempel kamarinya karepang. Kang Oka Ibi oge hatulan Ibi sehat selalu. Di atas on airnya Ibi. Wengi mah iya opnya teh aya di antosan teh.
5: Wengi.
6: Libur.
5: Ohon, op.
6: Libur istirahat heula lih sarapeun. Kak ngoka Bunda Mawar. Teh Yuyun Gurina, katuan jeung Enji, Teh Elsa. Kak ngoka Mama Aryo, Mama Seri, Teh Elsa, engke bang gegedeunya. Sa aturannya udah jeng enjing. Pangoka Bunda Ayu, Dede, Kang Ayah Kalong, aturan jeng enjing Ayah Kalong, Kang Adam, ya antosan kamari teh Ayah Kang Adam ke mana? Ayah Bola, Ayah Ampera, Pangoka Dede Imron. Ajeng Holigan, Kang Obes, Adoling Abo, Kang Adin, Kang Omi Boga, Mogenya, aturan ngejeng Enji, Mama Jintin, Kang Oka Herman, Kang Herman Sadananya, Kang Haji Herman, Kang Obar Cilok, Ogenya, aturan ngejeng Enji, Kang Oka Mama Apok, Kang Ubad, Kang Asep Jupe, kemana Kang Asep beding ke Sumping. Kemari di atasan Kang Asep ke ayah. Kang Oka Adian Banagara. Abayu Doktin.
5: Abayu Doktin.
6: Bijeng Enyi. Kang Oka Mama Idam. Mama Ojan. Mama Rido. Kang Oka Adul. Harang Bunda adanya oleh Jeng Enyi. Kang Oka Mama Lisna, Mama Nuri, Mak Teh Bungsu, Kang Oka Mama Dina, Mang Adeng, Adewa, Kang Arendi, Aredi, Imam Taraju, amankan, Kakanda Uhuy, Kakanda kamari jogetnya, jogetnya Kakanda Uhuy. Pada nyawer teh bohong ah kakanda mah. Pada nyawer kamawi cenah henteu ah.
5: Henteu teh nyawer.
6: Mohon ah teh nyawer. Kangot ka Teh Wati oge aturan jeung enjing Mas Herdi, Kang Asep Dampa. Kangot ka Bunda Nur Hayati, Bang Budi Teh Ada uli jeung enjing Ari. Kang Oka Adan Borowon Teh Kamalasari Teh Uni Yuni Rijeng Enggi Pak Jendang oge hatur nuhun Pak Jendang. Mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu.
5: Amin, amin.
6: Mama Resi Pak Haji Soleh, Kang Oki Rawit, Kang Ote Bungsu, Teh Ain Sukaraja, Mama Ica, Kang Oka Teh Dahlia haturan Rijeng Enggi Teh Libra, Kang Oka adanya Kang Herman Asdor, Kang Oka Teh Kumpai atau nih adeni Paunang BBC. Mohon Kang Oka Teh Ayi Ambian, Teh Jopa, Teh Nilam Cahaya, Kang Oka Ibu Nani, Ibu Cici.

0: Halo.
1: Halo. Cacep. Cicingwai atau kemejek jogede. Kedem pesed. Cacep jenete. Ada kakubin na damang penginten. Teka may kaya damang. Kaya nage damangnya.
0: Mohon damang. Alhamdulillah. Kanda aku gimana kabarnya sekarang?
1: Wah, itu kita Lunggu. Gitu. Lunggu, ini ah.
0: Oh, aduh.
1: Penonton. Bikin doyen, gak coping. Bila aku kemari, aku naon kumot.
0: Kumot.
1: Tahun kali atau doyen, bilang tolok ke dia. Kemana? Anu itu dong, kap, mau menyesah.
0: Kumot.
1: Jumpi. Bukan nama. Kemari malah. Rame.
0: Rame.
1: Artis alanya rumput. Aman ya. Karena bisa joget kalau alim alim. Aman ya yang si joget ini kita joget kok. Bukan
0: awalnya.
1: Mulai gohan alim alim.
0: Gohan gohan.
1: Aman ya joget kalau kok. Kata barang tuang payun-payun sarang api. Kata apa sugan teh sanes aman kan mah. Ayeuna perang teh gitu. Kalau sok cek aman jan teh cen teh naros cen ai teh apa cen. Tengah dia aman ya. Tengingnya tuh ku adua we.
0: Ku aduh.
1: Awu-awu si rambut panjang.
0: Kok awu-awu?
1: Awu-awu si rambut panjang. Aduh, si rambutnya ini panjang. Goodbye.
0: Goodbye.
1: Awu-awu. Ini hadiah. Wah, seberhiji aja nih mah namanya.
0: Tuhun, seun. Awu.
1: Lu kenging si nanti awu-awu si rambut panjang. Tuh.
0: Tuhun.
1: Buat paginya, awal hadiah nak kain dengan
0: biji
1: kengi.
0: Request lagu apa, Pi?
1: Lagu nama, lagu. Naunya, gitu ya.
0: Ah, mau lagu.
1: Iya, maknya. Kamu tunggu kuara, Pak.
0: Mau lagu non, Pi.
1: Gelap lagunya, ayo aja. Gelap lagunya teh, aduh, dinding pemisah wae ah.
0: Dinding pemisah.
1: Mohon ah. Nah, salam nanya.
0: Mohon, mangga.
1: Tanggo akan ogin tak kumod kami zamina terus umping juga ke mana tak.
0: Kumod
1: ya. Nanya ke ayat.
0: Mohon.
1: Kayak gaya mama Ois, tak ulah ningalikan joget, kan tak. Oh, iya, Mama Is, Mama Iga liur, siapa kenal Mama Is liur, tinggal di joget, ini dia jangan uhui liur, tinggal ikan wah, aku cinta, tapi liur utah jana, nah jana Mama Is kenal, tinggal ikan joget jana kekana jana liur atau pengomai,
0: liurnya, piahui,
1: ah, nah jangan ini Mama Is. Tanggo dujengnya lak olok adapi ke mana tak adapi tak sumpi. Itu imro no komo sama kau wae. Tema war, well, bahaya di tah kunawannya dari halangan. Walu Anton Brown nak sudah. Ada ke Mama Serin. Cantik ling ayo Mama Serin je ya deh. Pelan Paling rendeng jang kandanya jang anjing wayat ah Mama Serin. Tango saya ditanya Kang Reno ayah ya terkalah tak. Nah ini suka raja ya mesti tak ayah ini Tanina si Kak Thomas terus Pak Adam ayah kemana Pak Adam kemari ah Areli ke ayah kemari kemana wayah.
0: Ready.
1: Atoni Galunggung, Aadeng, terus kanggo teh puja bade cenah teh puja mah dia modus si ngomana wae si buku ayat aja ada modus deh deh aja ke teh ayi pasca kenyah dia diupang gua teh pasca tayun tayun gurina kaya dun yang hatur nuhun basona ta tayun gurina kah kamarnya napa soa isur tetap buangnya tanggo kang ari ari si sayong terus kanggo sadeunya kanggo tadi kumkeun kamu sadayana wae ah
0: dikumkeun ae
1: menak jingo kamu tanya
0: kana
1: hui teh kan joget
0: gak joget deui kana hui
1: deui taun kali ah
0: eheun
1: hatur nuhun atosna
0: eheun sami-sami kana hui
1: aja mangadikan punya
0: nangga
1: pikiran ini nuhun Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Abah Metik Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh mau request lagunya Dawai Asmara Adela Ijal.

Uni-uni singka serancamaya hadir aijal dari Aden Mahrez. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Pangkat Galunggung. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Kita bergoyang bareng cumi-cumi dan juga Omah Soting untuk New Recinda Sherly KCI Adela.

0: Win. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Masih di 101,7 Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persona Dangdut bersama Jara Sip Maru Hijau yang paling sip.
1: Yang paling sip.
2: Selamat pagi A Ijal.
1: Pagi juga Amanda.
2: Gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik. Amanda, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana di depan masih ada panggung?
1: Sudah tidak ada Amanda.
2: Sudah tidak ada. Kapan di ruangnya ya?
1: Kemarin kayaknya.
2: Kalau kemarin? Oh, tapi mah buru-buru ewi beli ya, beli piwara bersih. Halo, kita sudah bersih. Tapi orang ruang panggung kan?
1: Ruang panggung ya.
2: Don, naik kalau beli apa? Kayak ketinggalanku apa bersih nih, jangan. Aduh, alhamdulillah ya kemarin bisa ketemu sama A Ijal yang lagi makan di belakang saya. Hey, mam tekin pandari-pandari ting itu keagian rencangna. Dengan Pak Payuna itu teh. Pak itu Pak Payuna kita kata teh ketinggalan lapar na tajen mam di bumi juga.
1: Mohon ketinggalan lapar na tahu.
2: Ketinggalan lapar na nya. Aku ni kira tengah-tengah ni kan ni ada waktu lah. Hari pada itu yang tiga hijau tu kenging deh. Jika saya pun rencang lah tu.
1: Bisa saya pun ya.
2: Wah, akhirnya tengah hijanya.
1: Oh, siapa
2: mana? Akhirnya yang tengah hijanya terbaik-baik. Lagunya apa tu ya?
1: Boleh, mau lagu apa mana?
2: Lagunya Kali Merah.
1: Kali Merah.
2: Kali Merah. Kali Merahnya Athena.
1: Kintun salamna amanya.
2: Kintun salamna ya, Toka Ijal.

0: Malıyız, son payalandırıcıya. Bağıtmak'ı malıyız, Tunga Şartalı. Tırıs var, Pajin'dan juga. Ngopi, Paji. Mudah-mudahan juga ada mungkinnya Paji. Terus buat Bunda Panjalu juga ya, Ibu Ketuk, sama Pak Odo juga, buat Kangawan Kincir juga ya, buat Tehnia Donto, terus buat Tete Siska, buat Pak Asep, terus buat Aadin, selamat pagi Aadin, Adoling juga ya, buat Teh Uni Yuni juga, buat Umi Bogam juga ya, buat Bunda Lia ya, buat Mamah Cancer juga ya, yang udah nemenin duetnya kemarin, makasih banget. Lainnya Apih Ahui, ya Apih Ahui yang masih kelihatan muda.
1: Apih Ahui,
0: Apih Ahui, oh mohon tadi udah selesai aja, selamat ya, selamat ya.
1: Atas
0: mohon Kapi Ahui Kakanda Ahui jenis soal TBB
1: Kakanda.
0: Terus buat Azan Ogin juga ya, buat Elia juga, buat Ayah Bolang juga selamat pagi, terus buat Teh Dahlia juga ya, terus buat Kang Ubat juga selamat pagi, buat Alif juga ya, buat Kang Ujang, buat Pak Asep Pawindan, buat Omar Cilok juga, terus buat Bunda Ayu selamat pagi, buat Bunda Ayu ya, terus buat Teh Yun Gurinak juga selamat pagi, buat Mama Yuli juga ya di Cibangun Cibareum, buat Kang Adul juga ya, Kang Adul sama Bu Adul selamat pagi ya, buat buat Wa Adul sama Wa istrinya juga selamat pagi. Terus tanya apa abimanya buat Kang Adul ke Wa Adul juga. Terus buat Teh Bungsu juga selamat pagi, buat Teh Macan juga ya, buat Mama Yopi juga ya yang kemarin hadir ada ya, Mama Yopi, terus buat Bunda Jerman juga, buat Bu Rete sama Pak Rete di Cigunder ya, yang kemarin sempat hadir juga ya, sempat nyanyi juga ya Pak Retenya. Buat Ayah Kalong juga selamat pagi, terus buat Celah Rilap nih, ada ini kemarin saya nyanyi, aduh dan sebentar Teh, tadi ya Teh Lina Cik Akar juga ya, selamat pagi. Terus buat A Bayu Doksin juga selamat pagi, A Joholigan, buat Albes Koel sama Teh Yulinya juga, buat Teh Mama Ica di Cikirai, Cikirai ya. Terus lagi buat Teh Ayembian juga, buat Suhendar, buat Mama Idam, buat Teh Dede Cisayong, buat Aris juga yang sempat tadi kemarin ya, Aris Cisayong, buat Teh Nyai Cisayong juga, buat siapa lagi itu ya, buat oh buat Teh Nilam Kaya juga ya, buat Teh Nilam selamat pagi ya, buat Teh Jopa juga, Rika Walu Kang Arya, Dahida juga, buat udah buat semuanya aja.
1: Buat semuanya.
0: Oh si Ibi, juga ya, si Ibi di Manan Jaya. Selamat pagi ya Bi. Udah sehat selalu. Udah buat semuanya aja sahabat Tara. Maaf ya gak kesenggol ya. Nanti yang sama yang di belakang lagi kesenggolnya ya. Spesialnya buat Aijal yang lagi tugas aja. Semoga sehat selalu. Terus siarannya tambah lancar gitu ya.
1: Amin, amin.
0: Ya udah gitu aja Ijal, kali merahnya ditunggu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan
2: apa
1: isinya?
2: Pesana dangdut. Di serangan kujada sih, nada hijau anu paling sih.
1: Paling sih.
2: Sipisan.
1: Sipisan.
2: Alhamdulillahnya kemarin enak.
1: Oh, alhamdulillah.

0: Ukum kawinnya.
1: Boleh.
0: Layar kertas.
1: Layar kertas. Benar. Ada.
0: Kinten salam nak kanggo Amanja. Api ahui.
1: Api ahui.
0: Mama Ui serang Pak Elana. Teh Wati, Umi, Bogam, Teh Kuyeng, sahadiatnya ih sok hilap. Dah kemarin hilap tu, iya kita cangkemnya.
1: Mohon sertanya.
0: Barho gitunya.
1: Barho. Hari poho.
0: Anu Bunda Ayu, Bu Rete, Teh Wati, Teh Yuyun Gurina. Amanja, Aris, Ujang Cilambu. Dede Bayu Dokin, Dede Imron. Dede Walika, Teh Mira, Teh Mawar. Bleng Bunda Panjul Ogengnya. Mohon pokoknya makan kuasa dayana we.
1: Kanggo sadayana dikumin.
0: Teh Indah.
1: Mohon.
0: Agan Ogin. Pokoknya makan kuasa dayana bleng pokoknya makan.
1: Ngebleng.
0: Pertamina kanggo Abayu Abayu. Akanggo saya teh Aidanya.
1: Mohon.
0: Mohon atur nuhunnya.
1: Mohon.
0: Mohon diantos Laguna. Mohon atur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Hojan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesona dangdut bersama Jeda Sip Madu Hijau yang paling sip. Pagi Aijal, pagi juga. Gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu. Pingin lagunya dong, Kamelia. Salam kirimnya buat Aijal duluan, Ayan Styler, Joy Holigan, Kang Deying, Kang De, Teh Yuyun Gurinak, Teh Bungsu, Mak Eis, Bah Adam, dan sahabat Saraja Dayu, makasih. Sama-sama. Ada dari AOBS Gael, hadir Aijal, semangat. Well, request lagunya jangan lupa bahagia. Salam buat sahabat Sarah, semangat pagi, sukses selalu. Hanupis Aijal, sukses selalu bersama Jeda Sip Madu Hijau yang paling sip. Semangat, well, jangan lupa ngopai. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: kali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda,

0: Jak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: saat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Teritaku dari Tentenan Barat, larangan Pamekasan juga seluruhnya yang ada di luar barikade. Salam setong dara Pamekasan. Kita bergoyang kali ini untuk memenuhi permintaan dari Febri Suburjaya. Ada Kamedia bakal dilantunin Tasya Rosmala. Adeh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

lemes, lalungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah, teu letih teuing rasana teh. Bobo ge enak, teras upami gugah bobo.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Ningali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: cobalah. Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih.
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas.
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Cuaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajja 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis. Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

Walu Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila selaku

0: Dan yang sedang mengkonsumsi pisaca, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
1: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal, ketika ada tulisan, satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
0: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
1: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
0: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila?
1: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: ada jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pajak dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

cinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1, RW 1, Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al-Amin, alamat Jalan RE Marta

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we

0: lagu Galuh Wayu Fisoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun. Mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Fisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Fisoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Fisoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

Visoca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: panas, larung se, carape, ayeuna mah rada aya gairah, teu letih teuing rasana teh. Bobo ge enak, teras upami gugah, bobo ge teu nyareri teuing badan teh, Neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikeun pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun, teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan Habatop, Fisocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan dengan adanya radio yang selalu
2: bebas dan lain-lain.

0: Habatop, Fisocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: bantuin. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win, mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungur Sari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenak, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

Atocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: bantuin. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cintaraja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Jak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat, Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 1035.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

0: Anda bisa mendapatkan Babi Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing.

0: Bahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi pisoca, ada perubahannya. Tapi ketika yang soca clearnya diteteskan itu, perih banget. Sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman, penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang soca clearnya diteteskan secara rutin. Dan, alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
0: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
1: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai pisoca karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi pisoca karena pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke. Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Mujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasa cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu-ragu galuh waya visa cak. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari kangkung hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: Wajah, aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng.

0: nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

Swacha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Prima Sehat, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 13 RT 4 RW 7 Kresamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung, Tasikmalaya. Agen apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar, kilometer 3 Desa Dewasari.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Jak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tesumanget,

mas lalung se carape ayo nama rada aya gairah teletih teing rasa nate bobok ge enak teras upami gugah

0: pisan pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Terima kasih, Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: 101.7 FM, Starea Radio Chianus.
1: Saudaraku tercinta, sesaat

0: racikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur.

0: Apakah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahiang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu, mata saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu, saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu, saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu, saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya. Dan sejak clearnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang. Berkat saya rutin mengkonsumsi Visocha dan Socha Clear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
5: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
6: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
3: Keluhan saya, pertama, sering gatal-gatal di mata. Yang kedua, sering berair. Dan yang ketiga, udah suka perih, ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah, setelah ada saya mendengar di radio, produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya, mata saya berangsur-angsur, tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
2: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
3: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha bikin mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
2: Bukankah Ali kepada Fatimah itu mencintai dalam diam? Menjadikan Fatimah secret admirer-nya? Suka Ali tuh.
3: Fitrah, brother. Ngelihat wanita cantik, kita tertarik, Fitrah.
2: Yang jadi masalah itu antum nembak, mau jadi pacaran. Nah, itu yang nggak boleh.
3: Kalau suka, boleh menaruh harap. Tapi harapnya titipkan kepada Allah. Kalau bisa, jangan menyebutkan nama. Tapi minta yang terbaik menurut Allah.
2: Allahumma rizukni hubbaka. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku cinta kepadamu. Wahubba man habbaka. Dan cinta kepada seseorang yang mencintaimu. Wahubba man yukaribuni lahubbika. Dan dekatkanlah aku kepada sesuatu yang mampu mendekatkanku kepada cintamu. Asik tuh doang.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
5: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
5: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
5: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visoca apa aja?
6: Perubahan setelah mengonsumsi Visoca, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
5: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
6: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visoca. Khasiatnya luar biasa. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visoca.
5: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
2: Siapa sih calon pendamping kita di masa depan itu? Kalau kita nggak berjodoh dengan seseorang, mungkin kita berjodoh dengan kematian, dah gitu aja. Jadi ketika kita ingat, ya udah ya Allah, jodoh itu yang terbaik menurutmu ya Allah. Tugas aku hari ini adalah menyempurnakan amalku.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
5: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visoca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa di mana?
7: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
5: Oke, okay, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
7: Keluhan dan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
5: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Pisoca apa aja?
7: Setelah saya mengkonsumsi Pisoca, ada perubahannya, tapi ketika yang Soca Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih, saya terus usahakan yang Soca Clear-nya diteteskan secara rutin. Dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
5: Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
7: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Pisoca, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca, karena Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.
5: Apakah benar seorang laki-laki yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut harus mengulangi

0: syahadatnya. Ini pendapat ijtihad ulama. Kalau dalil tidak ada. Kalau dalil tidak ada. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan karena Jumat itu wajib, kalau orang meninggalkannya secara sengaja maka dia kufur, gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Hanya saja ya dia berdosa besar sebagaimana dia tinggalkan sholat. Tinggal dilihat kalau dia meninggalkan sholat lima waktu atau Jumat jahdan karena membangkang terhadap hukumnya, ini kufur, ulangi syahadatnya. Tapi kalau dia takasulan, malas-malasan atau karena kejahilan, jahlan, maka ini tidak, disuruh taubat saja.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mogarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
2: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
2: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
3: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
2: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.
2: Umumnya kami di sini bekerja di Korea satu pekan siang, satu pekan malam. Alhamdulillah di sela-sela kami bekerja diberikan kesempatan untuk salat. Tapi dalam dua pekan kami hanya bisa salat Jumat satu kali ketika kerja malam hari. Yang menjadi pertanyaan kami, ketika kerja pada siang hari tidak dapat salat Jumat, bagaimana hukumnya Ustaz? Apa di sini ada uzur syar'inya? Tadi saya terangkan kepada Anda, kalau Anda bisa mendapati pekerjaan yang memudahkan Jumat itu yang terbaik. Tapi kalau Anda tidak memungkinkan mengerjakannya, dalam batas ma'zur, ya diberikan maaf oleh syar'i, tidak selamanya. Anda dalam rangka mencari pekerjaan, Anda diberikan maaf di sini. Tapi tidak boleh ini berlanjut keseringan, terus-terusan, ya. Karena Jumat itu wajib bagi setiap kita. Yang seperti ini sudah ada di Quran, dijelaskan sejak zaman Nabi. Quran surah ke-62 ayat ke-11. Paling kini di pertengahan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaika wa tarakuka qa'iman. Kul ma indallahi khairum min lahwi wa min at-tijara wallahu khairur razikin. Muhammad, pernah ada orang di masa Nabi, Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba orang-orang keluar untuk bekerja dan mengambil diskon dari barang dagangan. Ditinggalkan Nabi jumlahnya 12. Cuma 12 orang yang tinggal di masjid. Saat itulah turun ayat, kata Allah, lihat baik-baik ayatnya. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijara. Muhammad, katakan pada orang-orang yang memilih pekerjaannya dibandingkan Jumatannya. Kata Allah, lihat baik-baik. Kalau mereka bisa mencari pekerjaan lebih baik, Allah akan berikan rizki yang berlipat dibanding pekerjaan sebelumnya. Wallahu khairur razikin, Allah yang ngatur rizki bukan kamu. Kata Allah, bagaimana kamu kalau saya wafatkan dalam keadaan tidak menunaikan Jumat? Karena itu, dalam saat ini Anda ma'zur. Ya, Anda dimaafkan, tapi tolong cari pekerjaan yang membuat Anda memudahkan.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
3: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
4: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
3: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visoca apa aja?
4: Saya setelah minum Visoca kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
3: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
4: Kesan saya selama menggunakan Visoca, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visoca di tempat terdekat, karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visoca. Visoca bikin mata jadi sebening kaca.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra. Alamat Jalan Raya Karangnunggal, Nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
5: Yang cantik dan seksi banyak. Yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang?
6: Belum tentu.
5: Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang. Tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, Masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu...
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

0: ragu-ragu galuhway visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
2: Bapak Dayat
1: lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram sareng caian wae, panas caian. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu aya.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi banyak jantan bang ras deui nomor dua dinten.
1: Oh mohon siap, Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos Bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

Di internet nggak ada mal, natap komputer di enjing, doi kawah muntah nguping di radio, ayah iklan pisau cak, nyabi teh nyobian nggak galuh di radio, mama

0: di soca sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama-tama mau menipuri sarang panas, tapi saat tosna ditinggal liatnya katingalnya bengras. Sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer lah. Nah pas guga bobote walah eta kokotera kalaluar neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cingpa nyobian abi bade kecer. Alah pa bener mirawas pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perubahanannya. Menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleu tong ragu-ragu tos karaos ku abi oge. Pisoca bikin mata sebening kaca. Hatur nuhun pisoca.
1: Alhamdulillah hatur nuhun tahaji endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1035.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang. Sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Socha Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah, Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatok, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantar Sari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Maka dari itu, saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu, saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang socaklirnya ditetes. Awalnya perih banget, pas ditetesin tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana, saya semakin semangat pakai socaklir dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh. Jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat, Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina.

0: minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manon Jaya atau belakang Cuci Steam Wildan.
1: Seratus satu poin tujuh FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

dan His Thomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

0: hari. Lebih fresh. 101.7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan. Membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Melodi, memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

101.7 FM Stora Radio Ciamis Radio Sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menuju malam sahabat Stora dimanapun Anda berada. Sekarang saja kita mengenang kenangan indah di masa lalu. Widih, di Melody Memory bersama Zeda Sip Marijo yang paling sip. Saya undang Anda untuk bergabung ke line telepon dan WhatsApp 0812 4560 3335 dan Facebook Stora Ciamis.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Kaca, Histoma, Minyak Herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat RT 5 RW 1 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25 Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat Desa Margaharja Sukadana RT 5 RW 1.
1: Lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Haji Amis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446. 0812-4560-4446.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan,

0: 0860-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.
1: Lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori, melodi.

0: 0812-4560-3335. 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Masih di Melody Memory bersama Zada Sip Mandu Hijau yang paling sip. Selamat untuk Persib Bandung yang selangkah lagi, tinggal satu poin lagi yang bakal meraih juara Liga Indonesia untuk tahun ini, sekaligus mencatatkan hat-trick juara. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ya, udah kayaknya 95% udah milik Persib ya, karena Persib juga bagian dari memori. Bener banget, memori untuk banyak orang tentunya, untuk para bobotoh salam dunia, terutama yang ada di Tatar Sunda. Orang Sunda mah gak baiknya ada bobotohnya. Pokoknya selamat, selamat berbahagia. Jangan lupa euforianya jangan terlalu berlebihan juga. Meriahkan tapi jangan terlalu berlebihan, jangan sampai membahayakan diri sendiri dan juga orang lain ya. Tanggal 23 nanti kita insya Allah party. Membuat memori untuk masa depan gitu ya, membuat warisan sejarah untuk masa depan bahwa Persib pernah mencatatkan hat-trick winner gitu ya untuk Liga Indonesia. Untuk pertama kalinya secara resmi Liga Indonesia dipegang oleh Persib, karena Persib adalah sang pencetak sejarah. Silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung ke line telepon di 0812-4560-3335. Melalui chat WhatsApp juga di nomor yang sama, dan juga di Facebook di Setara Ciamis. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melody Memory.
2: Memory bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip.
1: Madu Hijau yang paling sip.
2: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Ini sama Kang Adam ya?
2: Iya, bagus.
1: Nah, betul. Betul ya, saya udah mulai familiar nih.
2: Bagus dong, harus mengenal ini.
1: Iya,
2: kalau familiar suara hijau, udah kenal saya ya.
1: Biasa, udah mulai kenal nih sama karakter-karakter suara-suara masing-masing sahabat Setara gitu.
2: Syukur, syukur. Berarti okay, kalau begitu sudah bersahabat ya.
1: Benar, mulai bersahabat. Ya,
2: gimana?
1: Kang Adam, lagunya pengen apa dulu nih?
2: Sekarang di sana.
1: Hah?
2: Cuaca di sana sekarang?
1: Cuaca di sini cerah, alhamdulillah. Ya,
2: Kalau di sini tadi agak gerimis.
1: Tadi di sana gerimis ya?
2: Iya.
1: Di sini cerah, dari Ciamis kota ke sini juga cerah.
2: Alhamdulillah tuhnya.
1: Alhamdulillah.
2: Secara hati ADJ ya.
1: Perjalanan lancar.
2: Alhamdulillah.
1: Secerah
2: keluarga sehat ya.
1: Secerah hati bobotoh salam dunia.
2: Pasti atuh, harus atuh.
1: Iya, alhamdulillah keluarga sehat semuanya, alhamdulillah.
2: Iya, mudah-mudahan ya selalu sehat. Ada iya, dalam lindungan Allah ya.
1: Amin, amin, amin.
2: Lagunya dari Dewa.
1: Dewa yang mana? Yang lama tadi ya?
2: Restu Bumi.
1: Restu Bumi. Restu Bumi.
2: Iya.
1: Ini album ke boleh ya ini masuk?
2: Iya.
1: Boleh, boleh kalau yang ini masuk.
2: Itu lagu waktu saya masih di AIS sama ibu saya.
1: Waduh. Udah dicekokin lagi nih ya.
2: Enggak,
1: hebat. Hebat nih Kang Adam nih, waktu kecilnya dimomongnya bukan sama Nina Bobo ya, sama Restu Bumi. Saya juga sama. Enggak. Sama. Dulu waktu kecil dicekokinnya Phil Collins sama bapak tuh.
2: Lagu yang mana Phil Collins?
1: Phil Collins tuh Do You Remember? One More Night yang itu tuh. Oh. Saya hafal-hafal tuh dari bapak loh dulu.
2: Oh begitu.
1: Sampai jadi suka, sampai sekarang jadi suka saya.
2: Lagu-lagu Phil Collins emang enak ya.
1: Enak, sama itu Genesis juga, sama Genesis
2: yang
1: gitu.
2: Ya itu yang grup musiknya ya.
1: Grup musiknya yeah. Phil Collins tuh.
2: Iya.
1: Makanya saya tahu tuh, familiar tuh sama lagu-lagu Phil Collins. Sama Rolling Stones terutama.
2: Emang suka sama Phil Collins sama UB40 ya?
1: UB40, UB40O itu. Enak juga tuh itu tuh.
2: Iya. Salamnya.
1: Yo, salamnya buat siapa?
2: Adinya duluan ya. Matugas, tetap semangat, berhati-hati selalu.
1: Amin.
2: Keluarga ya.
1: Iya.
2: Sama aku juga sehat rehat ya. Lanjut sama Mama Wis ya. Yang di Serang Kasih, selamat malam Mama ya. Terus juga buat Bunda Artini sama Mas Jun, ada Ceromlah juga ya. ada TNI Pasca juga ya, sama Ki Hanta di Mayan Jaya.
1: Oke.
2: Okay. Manja juga ya. Buat Ngujang, terus juga buat Ati Ahuy.
1: Oke.
2: Okay. Ada juga Teh Yun ya. Buat Mami Indas. Selamat okay. malam buat Mami ya. Bersama keluarga juga sehat.
1: Oke.
2: Okay. Ada Kak Adul di Cibangun ya, selamat malam. Teh Yun Gurinak juga ya, selamat malam.
1: Oke.
2: Okay. Kak Osa Dongok. Terus juga buat Bunda Bojong Jengkol ya, selamat malam juga.
1: Oke. Okay.
2: Ada Ibu Ketu ya, Bunda Panjalu sama keluarga juga sehat ya.
1: Oke.
2: Okay. Terus juga buat siapa lagi ya? Buat Adin, Adin ya. Buat Joholigan juga selamat malam. Adin Ayudin juga, Adolin Abo. Buat Aho ya.
1: Oke. Okay.
2: Selamat malam juga. Pak Haji Endang, selamat malam ya Pak Haji ya. Kemana aja gitu Pak Haji, jangan kedengeran sekarang mas.
1: Pak Haji Endang ada, kemarin juga ada kesini.
2: Ada ya. Ya kelihatan dari fotonya ada kemarin ya.
1: Ada juga ya.
2: Ada, ada ya.
1: Ada dong.
2: Iya.
1: Kang Adam yang kemana? Hadir. Kang Adam
2: oh, ada. Ada. Di rumah.
1: Di rumah. Kok gak dateng ah?
2: Ada kerusuhan di sininya gitu.
1: Gitu.
2: Mohon maaf semuanya ya.
1: Oke.
2: Okay. Kita hadir. Soalnya kapan-kapan kalau ada acara lagi bisa hadir itu ya.
1: Mudah-mudahan ya. Pada kumpul banyakkan lah.
2: Buat iya. Buat Teh Bungsu ya. Juga buat Ayah Kalong juga ya. Selamat malam. Ada Pama Idam juga ya. Selamat malam. Buat siapa lagi artinya? Ada banyak ya yang suka masukannya.
1: Banyak banyak. Nih Kang Adam. Ya. Kang Adam. Ya. Ya. Saya jadi keingetan ngomongin Phil Collins, saya pengen ganti backsound aja sama Do You Remember. Ini lagi nih. Tahu kan?
2: Ah, enak ya, yuk.
1: Kalau kalau Indonesianya itu ada lagu Kemanapun Aku Pergi, itu tuh kayak lagu Do You Remember tuh. Betul enggak?
2: Ya.
1: Sama ya. Ya sudahlah, gara-gara Kang Adam saya ganti backsound di kalau di memory. Jadi Phil Collins Do You Remember.
2: Ini bagus ya, ya.
1: Mengenang Bapak ya. Juga nih, lagu salah satu lagu favorit Bapak saya dia.
2: Oh, begitu.
1: Do You Remember? Ha? Serius ini. Entah lagu bobo gohan sama mama saya mungkin dulu ya.
2: Mengenang ya. Bobo gohan.
1: Aduh, lanjut lagi Kang Adam.
2: Ya buat semuanya aja deh, sahabat setara ya, selamat malam yang lagi pada istirahat, selamat istirahat. Yang punya kerjaannya di malam ini mungkin lemburannya, aktivitas semoga lancar dan tetap semangat ya. Oh buat Kang Opis Gael ya, selamat malam ya. Buat siapa lagi Dual yang udah masuk di WA, siapa aja mungkin ada yang nyolok-nyolok.
1: Yang nyolok ya, kita cek dulu ya. Wow banyak.
2: Alhamdulillah.
1: Yang nyolok banyak, Mami Indas.
2: Ini Indah, selamat malam Mami.
1: Malam Mami. Cep Turki juga.
2: Cep Turki, selamat malam ya.
1: On the way, hat-trick juara pokok nama.
2: Cina. Ya, siapa?
1: Aris Cisayong juga ada. Hat-trick juara Aris, DJ. Aris,
2: Cina. Ya. Aris, selamat malam Aris.
1: Mama Idam Dam Dam. Ngebul Abah Adam katanya.
2: Sampai mulak.
1: Ini nih ada yang komen juga Adam Frisbeck katanya. Kiper Persib ya. Aduh, terus lagi ada Ajo Holigan Sidurubah katanya.
2: Oh iya, keren yang koyot lah.
1: Kang OBS OG, ayah aturan Mbak Adam hidup Persib jangan lupa ngopi jena. Semangat
2: ya, pasti ngopinya tidak ketinggalan ya.
1: Tuh, lagi diomongin ada Pak Haji Endang tuh hadir juga Pak Haji.
2: Oh iya Pak Haji, selamat malam Pak Haji.
1: Terus ya. Ada Adin Maung juga hadir juga Kang Adam, menyapa selalu katanya.
2: Selamat malam Kang Adin ya, sehat selalu ya.
1: Terus ada lagi dari Bunda Mawar juga, selamat malam Kang Adam.
2: Malam malam Bunda, sehat di, selalu ya.
1: Di Bunda mah hujan katanya Kang Adam.
2: Hujan.
1: Enggak gerimis.
2: Iya,
1: Mama Cika Thomas juga ada.
2: Malam lah Mama Cika Thomas ya.
1: Ada Kang Yan Styler juga hadir katanya.
2: Iya, selamat malam ya.
1: Udah kayaknya.
2: Udah. Pokoknya yang udah pada masuk di WA, yang di Facebook juga selamat malam ya.
1: Oke. Okay.
2: Salam persaudaraan dari orang Cibodom ya.
1: Siap. Ya.
2: Dari jam bertugas ya.
1: Iya siap Badam.
2: Bersama keluarga, bersama kru semuanya ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih atas penerimaannya.
1: Oh, oke siap Badam.
2: Iya.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Saya jadi inget sama Kang Adam tadi bilang waktu kecil katanya saya dinyanyiin lagu Restu Bumi. Saya waktu kecil dicekeknya Phil Collins yang Do You Remember, jadi keingetan. Udah saya jadikan backsound aja nih lagu ini. Aduh, Adam banget nih rasanya ya. Oke, kita terima lagi line teleponnya di 0812-4560-3335. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melody Memory.
3: Melody Memory bersama Jarasip, Madu Hijau yang paling sip.
1: Madu Hijau yang paling sip. Selamat malam, Kang Amanja.
3: Iya, selamat malam juga, DJ Iman.
1: Waduh, Amanja kemarin bagus suaranya nih, nyanyi nih.
3: Wah, itu mah hiburan.
1: Hiburan dong ya.
3: Hiburan itu mah.
1: Siap lah Amanja, keren-keren
3: iya.
1: Lah.
3: Ini tertarik sama itu, cerita itu Persib.
1: Persib,
3: Iya.
1: Memori, ada memori mungkin Kang Adam sama Persib, pasti ada dong ya.
3: Gimana? Ya, Bunda Mawar, selamat malam Bunda Mawar. Udah ya. Ini Persib harusnya nanti ya Adij Iman kalau enggak salah mainnya itu Sabtu ya?
1: Hari Sabtu tanggal 23 ya? Tanggal 23
3: iya,
1: Sabtu
3: kalau enggak salah ya.
1: Malam mingguan mukanya.
3: Oh, malam mingguannya. Jadi Persib jadi harus sebenarnya lah meskipun kemarin Persijap
1: bagus ya mainnya ya?
3: Bagus, Borneo gitu ya. Bisa menahan Borneo gitu ya.
1: Bisa menahan Borneo, soalnya mereka benar-benar nih pengen, obsesinya pengen ngalahin dua kompetitor liga itu. Borneo sama Persib
3: iya,
1: kan dari akhirnya mereka tuh.
3: Borneo tuh bagus sekali tuh, ada Mariano Peralta gitu ya.
1: Peralta, iya.
3: Bagus lah, jadi Mariano Peralta itu kalau tenangan jarak jauhnya itu bisa masuk gitu.
1: Nah, itu dia akurasinya ya, bagus ya.
3: Akurasinya bagus, tapi... Persib di pertandingan terakhir nanti harus benar-benar fokus di lini pertahanan dan
1: betul.
3: Harus bertekad untuk mengalahkan Persijap di kandang sendiri.
1: Betul.
3: Kenapa demikian? Karena waktu putaran pertama Persib kalah sama Persijap.
1: Sama Persijap ya?
3: Waktu itu 2-0 kalau nggak salah.
1: Kuda hitam ya Persijap ya, benar-benar.
3: Benar, ya.
1: Bagusnya, tapi, bagusnya pas lawan tim-tim gede tuh.
3: Tapi ini wajar lah Persib waktu putaran pertama kalah sama Persib ya. Soalnya gimana? Soalnya pemain Persib itu semuanya baru pemain Persib itu.
1: Benar.
3: Bukan Mojan, baru.
1: Terbentuk.
3: Iya, jadi harus dan wajib untuk menyenangkan Bobotoh ya di GBLA.
1: Ya, betul.
3: Pokoknya insya Allah lah Persib harus hat-trick juara untuk tahun ini.
1: Amin, sudah 95%
3: lah. Dan ada mitos katanya kalau dulu ada yang bilang gini, pelatih asing yang melatih Persib tidak bisa membawa Persib menjadi juara.
1: Betul.
3: Nah itu kan dipatahkan sama Bojan.
1: Sama Bojan ya.
3: Iya, bahkan juaranya sampai 2 kali.
1: Makan sekarang ketiga insya Allah.
3: Jadi semangat lah pokoknya Persib itu ya.
1: Mental
3: lagi kemarin,
1: lagi.
3: Iman.
1: Lagi bagus-bagusnya.
3: Aku sangat bangga sekali gini ya. Kemarin kan lawan Persija yang di itu tuh di
1: mana di Samarinda.
3: Di Samarinda. Itu kan bobotoh supporternya Persija itu bawa spanduk katanya gini, menang jadi naga.
1: Menang.
3: Kalah jadi cacing gitu kan. Kan malamnya tuh Persib main menang
1: ya.
3: Terus langsung besoknya di TikTok rame tuh ya.
1: Langsung viral ya.
3: Kalah jadi cacing.
1: Iya. Tapi kan lah kita mau lah ikut-ikutan yang sebelah lah, kita konsentrasi ke Persib aja lah.
3: Iya pokoknya Persib udah. Udah ini udah pasti baik lah gitu ya.
1: Jangan lupa Amanja selalu sertakan King di belakang, di depan nama Persib.
3: Iya, pastinya dong. King Persib. Ya.
1: King Persib dong.
3: Kalau di sekarang mah kata Teh Baby itu King Obar itu.
1: King Obar, widih, keren. Jangan lupa selalu, ada dua kalau versi saya nih Kang Amanja.
3: Gimana?
1: Jangan lupa sertakan King di depan nama Inter.
3: Oh gitu? Maksudnya?
1: Saya fans Inter Milan juga dong.
3: Oh, iya.
1: Dari Orok saya tuh.
3: Oh gitu, gimana sekarang jadi juara gak?
1: Juara, sekarang alhamdulillah double winner Coppa Italia sama gitu. Liga Italia udah. Makanya versi lengkap main bola itu versi lengkap buat saya sendiri nih, pribadi. Tahun ini bakalan jadi versi lengkap, Inter juara, Persib juara, udahlah. Gitu.
3: Oh gitu. Iya, mudah-mudahan ya.
1: Ya, mudah-mudahan.
3: Inter juara, jagoannya Iman. Terus Persib juga.
1: Persib juga juara.
3: Jagoannya Boboto se-Jawa Barat.
1: Gitu se-Jawa ya. Barat, bukan sama.
3: Bukan hanya dari Jawa Barat, dari.
1: Se-Indonesia lah, salam dunia.
3: Iya, se-Indonesia yang merasa orang Jawa Barat dan cinta sama Persib. Kemarin kan Samarinda sambutannya. Banyak sekali Boboto, cuman sayangnya tidak bisa masuk melihat atau nonton di stadion. Ya, itu aja ya. Lagunya?
1: Ah, lagunya apa aja? Ya, apa nih?
3: Kesukaan ya. Abah Adam itu bisa Malaysiaan nggak?
1: Malaysia boleh, boleh.
3: Kasih kita ya, buat spesial buat Abah Adam kalau kita.
1: Kasih kita dari siapa yang nyanyi?
3: Dari Aisyah.
1: Aisyah ya?
3: Ya.
1: Oke, okay, boleh, boleh.
3: Mungkin misalnya ya, buat hari Jepang yang itu guys, dan sampai tuntas semua saya selalu.
1: Terima kasih.
3: Terus buat yang barusan juga, Abah Adam, buat Teh Mawar Kawalu juga, buat Mama Ayi Pasca juga ya.
1: Oke. Okay.
3: Sama itu, sama Ayah Hannya juga ya. Ayah Hannya itu sebenarnya, itu Aki Hanta ya. Aku tuh kemarin teh berkelakar gini, aduh takut sama Ayah Han. Soalnya kan ada virus Santa.
1: itu malah biarkan berlalu begitu saja punya gitu ya lah, kawas covid-covidan lah. Terus asal iyalah, karareun gitu.
3: Ya. Tapi itu enggak berbahaya banget kan.
1: Enggak berbahaya ya?
3: Heeh. Biasalah di bawah covid gitu ya. Maaf ya bercanda ya, Ma. Pasti dia lagi senyum-senyum dah kalau dengerin. Terus buat Pak Haji Endang juga ya, buat malam Pak Haji, buat Bu Hajantin juga. Okay. Nah terus buat kemarinnya yang dari Maronjaya banyak tuh yang ke ya? Setara.
1: Alhamdulillah.
3: Ada Mama Yopi juga, ya, ada Bunda Jerman juga ya. Terus Kang Ujang, Omar Cilok, terus Pak Sepa Windan, Alip juga, Mama Yuli juga ada ya. Buat Yuyun juga ya. Buat siapa lagi ya? Ah udahlah buat. Buat semuanya aja lah, udah lama siap. Tadi ngobrol.
1: Siap.
3: Lama, malam aja ya. Ya okay. Nanti semua kebagian masuk gitu.
1: Soalnya gini Amanja, ngobrolkan Persib mah sampai subuh kayak mau beres.
3: Kamu mau beres, mon. Tak candit ya, nanti cerita saya rumor transfer.
1: Can rumor transfer, can mohon prediksi
3: transfer
1: ini.
3: Mohon transfer pemain, jika pemain lain atau bakal?
1: Udah.
3: Bakal, iya deh gitu. Bakal kalah labur deh.
1: Bakal rame deh wainya.
3: Mohon. Ya gitu. Mudah-mudahan lah pokoknya. Pokoknya Persib yang terbaik. Iya. Meskipun 4 kali juara juga gak apa-apa. Yang penting bisa membawa nama Jawa Barat ya.
1: Iya.
3: Dan nama harum bangsa Indonesia juga.
1: Iya betul sih.
3: Di kancah internasional. Kemarin kan sampai 16 besar ya.
1: 16 besar ya siap.
3: Di apa teh?
1: UCL tuh.
3: Iya. Mudah-mudahan nanti bisa lolos lagi.
1: Amin.
3: Tapi cenah ada denda, Aiman.
1: Ada denda ya, benar.
3: 3,5 miliar.
1: Sama
3: akibat itu Boboto menyalakan player waktu main terakhir tuh tahun lalu.
1: Sama ini sama pertandingan tanpa penonton.
3: Sama FIFA bukan sama PSSI sih.
1: Sebenarnya
3: sama
1: langsung itu.
3: Langsung itu, ya.
1: Sama Asia.
3: Enggak apa-apalah. Persib masa banyak uangnya ini.
1: Gampang lah. Orang kaya Persib lah bukan
3: orang kaya. pokoknya mah Persib mah punya profesor. Punya Tom Hei.
1: Betul banget.
3: Ya. Ya semoga profesornya tidak kabur ya.
1: Nah, tetap bertahan ya sama.
3: Ya bertahan.
1: Persib.
3: Ya udah gitu aja ya, Iman.
1: Oke, terima kasih ya,
3: Amanja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Amanja. Ya itu tadi ya. Ngobrolin

lewat umpan profesor Tom Hai ya. Wah, mantap lah pokoknya. Benar-benar ya. Untuk itu jangan lupa ya, selalu biasakan nonton Persib sampai full time, benar. Oke, sekarang saya bacakan untuk Anda sahabat setara yang sudah bergabung melalui WhatsApp ataupun Facebook. Dua-duanya banyak, alhamdulillah, terima kasih ya. Ada Atabib Ahong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Pengen Terlalu dari ST12, itu belum masuk ke Melody Memory ya. Atabib Ahong, mantapnya buat semua sahabat Radio Setara saja. Mama Ojan, selamat malam Mama Ojan. Malam Mbak DJ, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Lagunya Pengen Kisah Kasih di Sekolah. Salamnya buat DJ duluan, buat Ian Styler. Joe Holigan, amankan Kang Doyeng, Kang Dul, Teh Yun Gurinak, Teh Bungsu, Ma Eis. Si Ibi dan sahabat setara aja deh, makasih semangkei. Kemudian ada Adian Imba Negara. Bersama Zada si padu hijau yang paling sip, lagunya Pengen Terbang Bersamaku. Salamnya buat semua sahabat setara, malam saja hatur nuhun. Kang Tony di Galunggung juga, lagunya Pengen Air Mata Jadi Saksi dari Poppy Mercury. Salamnya buat Adi Jeduluan. Sehat selalu buat Teh Indas, Mama Is, Api Au, Kakanda Ahui, Kang Doyeng, Cepi, Mangun Reja, Adin, Adigo, Amanja, Abah Adam, Teh Hartini, Bang Jun, Teh Mawar, Bunda Mawar, Mama Sherin, Teh Ayu, spesialnya buat keluargaku saja. Terima kasih DJ, sama-sama buat Kang Tony. Mama Fiandi juga selamat malam, hadir DJ. Next lagi saya bacakan yang sudah bergabung di Facebook juga banyak. Terima kasih, ada dari Teh Nui Azahra, assalamualaikum, hadir, waalaikumsalam. Zada si padu hijau yang paling sip, lagunya Patah Jadi Dua. Salamnya buat Teh Lia, Kang Egis, Kang Roy, Teh Yuyun, Tabib Ahong, Joe Holigan, Mama Fiandi, Abah Waisel, Nyimas Altea, dan buat semua sahabat setara. Makasih DJ, selamat bertugas. Terima kasih buat Teh Nui. Abah Waisel juga, selamat malam di Gianyar, Melody Memorial, assalamualaikum, selamat malam DJ. Salam sehat, dilancarkan rezeki dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Kemudian ada juga dari Aden Mahrez, assalamualaikum, hadir Aiman, waalaikumsalam. Pas Galunggung, salamnya buat semuanya saja, lagunya Pengen UKS Cinta Itu Buta. Kemudian ada juga dari DDMV, hadir Teh Rika, Teh Yun Gurinaka, assalamualaikum, selamat malam DJ Cisangkir, hadir, waalaikumsalam.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
5: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Melodi, memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Socha Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
2: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori.

0: 0812 0812 4560 3335. 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Ya, masih di 101.7 FM Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita, di program Melodi Memory bersama Zada Sip Madojau yang paling sip. Sampai jam 10 malam saya menemani Anda dengan tembang-tembang ataupun lagu-lagu penuh memori, penuh kenangan yang boleh Anda request kembali di telepon 0812-4560-3335 dan di WhatsApp dengan nomor yang sama, kemudian di Facebook Setara Ciamis. Nanti saya bacakan ya untuk segmen WhatsApp dan juga Facebook setelah menerima line telepon. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Melody Memory bersama Jadasi Pandu Hijau. Ketaling Ozi.
1: Yang paling sip. Selalu yang paling sih.
2: Paling sih.
1: Mantap nih, mantap lah. Oke.
2: Mantap kok nama Adije. Adije gimana nih? Katanya di malam hari ini.
1: Alhamdulillah nih, udah harampang sekarang.
2: Udah mendingan ya, udah diistirahatin tadi.
1: Habis flu berat tuh, aduh. Flu tuh yang gak enak tuh periodnya itu loh.
2: Karugra aja taman kirang obo.
1: Karugra kayaknya kemarin abis hujan-hujanan terus.
2: Hujan-hujanan terus kurang tidur juga.
1: Kurang tidur juga. Karugra akhirnya. Gedean tuh nih volumenya.
2: Ya.
1: Kegedean volumenya di sana.
2: Lagi dikecilin ini.
1: Coba kecilin.
2: Feedback. Udah ya DJ?
1: Ah lumayan lah.
2: Harus lompatan dulu ini gimana nih?
1: Harus lompatan dulu ya. Itu pakai radio kompo apa pakai handphone kontrolnya?
2: Pakai radio ini.
1: Pakai radio ya?
2: Iya.
1: Nah, biasanya memang seperti itu ya, suka agak feedback ya, tapi lebih enak sambil dengerin radio beneran sih. Radio beneran. Radio portable maksudnya.
2: Emang.
1: Nah, lebih jelas gitu.
2: Emang iya. Nah.
1: Radionya itu berasa benar-benar radio gitu ya?
2: Berasa benar radio, emang radio.
1: Emang radio.
2: Iya, ini emang radio.
1: Mi, lagunya pengen apa dulu nih, Mi?
2: Lagunya mau apa ya? Karena kamu cuma satu.
1: Karena kamu...
2: Naif.
1: Cuma satu. Naif tahun berapa nih, Mi? Bisa gak ya?
2: Udah lama itu.
1: Udah lama gitu?
2: Iya.
1: Coba saya cek. Boleh.
2: Boleh kan?
1: Boleh.
2: Kirim salamnya.
1: Boleh, buat siapa Mi?
2: Buat DJ duluan ya. Mut malam. Metugas sampai tuntas.
1: Thank you.
2: Sehat selalu dan bahagia selalu.
1: Amin.
2: Terus juga buat yang udah pada masuk. Abah Adam
1: tadi ada.
2: Ya. Terus juga siapa tuh yang kedua tuh?
1: Yang kedua tuh ada Amanja.
2: Oh,
1: Amanja.
2: Malam. Terus juga buat Ade Bayu Doksin yang lagi nyimak.
1: Oh iya, lagi nyimak juga.
2: Iya. Mau juga dikait tapi nggak bisa ngaitnya, ini gimana ini?
1: Oh, susah dikait itu.
2: Iya.
1: Ade Bayu Stay Kui kata ini baru saya baru ngeh nih.
2: Stay Kui.
1: Saya juga di sini ngopi sambil ditemenin pemberian Ade Bayu kemarin.
2: Oh gitu ya, DJ.
1: Saya dapat merchandise dari Ade Bayu.
2: Ntar di ini dititipin sama Adul. Ya, DJ.
1: Ah, jangan repot-repot lah. Itu kemarin mah. Kemarin mah
2: syukuran
1: launching ini.
2: Makin dicoa, makin menyala.
1: Makin menyala, hurungkan Mi, hurungkan.
2: Alungkan, salayongkan kan namanya.
1: Salayongkan katanya ya, hurungkan.
2: Iya, DJ. Terus juga buat Papi Ao. Terus juga buat Mas Serin.
1: Iya.
2: Mak Ipasca. Mak Eis.
1: Iya.
2: Ayang juga. Bareng keluarga. Terus juga buat Aawe Kang Pai.
1: Mm-hmm. Kang Pai.
2: Bareng Bu Meganya.
1: Ibu Mega.
2: Iya, Bu Mega itu ibu negara.
1: Besok Gra ada ke sini Gra.
2: Penyimak dak kata.
1: Penyimak dak. Satu masa
2: katanya.
1: Tapi enggak ada sekarang beneran penyimak itu ya. Apa kecapuan kemarin?
2: Gue lagi ngapungkan manuknya ya.
1: Jam segini mah tuh gak ada yang kompetisi.
2: Ntar juga ada.
1: Nanti juga ada gerak.
2: Iya. Tuh. Lanjut Adi J.
1: Ya, buat siapa lagi?
2: Terus deh. Juga buat Aji Holigang.
1: Mm-hmm.
2: Ada yang galuh juga malam.
1: Iya.
2: Ada Yeng.
1: Mm-hmm.
2: Uu Dapti.
1: Mm-hmm.
2: Pak Haji Endang juga.
1: Iya.
2: Bunda Nilam.
1: Mm-hmm.
2: Jopalita.
1: Mm-hmm.
2: Dede Imron.
1: Ah, oke. Okay.
2: Terus juga buat Jupe.
1: Mm-hmm.
2: Terus juga buat Ahri Kurniawan.
1: Iya.
2: Mas Malam.
1: Mm-hmm.
2: Terus juga buat siapa lagi ya? Om Mah El.
1: Mah siapa?
2: Yang lagi nyimak.
1: Mah siapa?
2: Mah Elsa. Mah El.
1: Mah El.
2: Mm-mm. Ya yang kemarin ada ke situ.
1: Oh ke sini ada ya?
2: Ada iya.
1: Mm-mm. Oh iya. BTW kenapa Mami nggak ke sini? Hayo, hayo, hayo.
2: Hayo, kenapa? Hayo,
1: kenapa? Hayo.
2: Ntar ah ke sana aja ke AGJ kalau
1: siap,
2: misalkan
1: siap.
2: Ada karo.
1: Gaskan Mi, biar ya, tambah menyala Mi.
2: Ya AGJ ya.
1: Ah.
2: Iya, dilanjut.
1: Yuk.
2: Terus juga buat Bunda Panjalu bareng Pak Odonya.
1: Mm-mm.
2: Bunda Ayu juga.
1: Oke. Okay.
2: Kakanda Huhuy.
1: Huhuy. Kemarin ketemu saya sama Kakanda Huhuy tuh.
2: Yang joget itu kan?
1: Yang joget-joget tuh, pakai topi tuh.
2: Pakai topi ya.
1: Wah, rock and roll banget tuh.
2: Sehat selalu buat Kakanda.
1: Kakanda.
2: Iya. Terus juga buat Teh Mawar.
1: Mm-hmm.
2: Bunda Mawar. Neng Nuri juga.
1: Iya.
2: Buat Ibiu juga.
1: Ibiu.
2: Iya. Di Sasak Cirahong.
1: Oh di Sasak Cirahong sana ya? Tepang di Sasak Cirahong.
2: Iya. Yang naik ke atas itu loh adik.
1: Oh yang naik ke atas ke sana?
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Ibiu di situ.
1: Ibiu di situ ya? Mm-mm.
2: Iya. Tetangga DJ kok nama?
1: Tetangga? Enakin ngapungkin layangan di sana teh?
2: Oh ke sana?
1: Salah lega gitu.
2: Tanyain aja tehat yang mana gitu.
1: Tapi saya malunya tuh tetap bisa ngapungkin layangan.
2: Oh gitu?
1: Jagoan anak saya tuh yang jalu tuh.
2: Sama itu ya sama Adi?
1: Uh-uh.
2: Iya. Semoga sehat selalu ya DJ.
1: Amin.
2: Bareng keluarga.
1: Yep.
2: Dilanjut.
1: Lanjut buat siapa?
2: Terus juga buat Kang Arya.
1: Mm-hmm.
2: Kang Ujang Toge.
1: Mm-hmm.
2: Kang Ujang Cilamu.
1: Mm-hmm.
2: Terus juga buat siapa lagi ya?
1: Coba buat siapa lagi?
2: Buat Teh Hyun Gurinak.
1: Teh Hyun Gurinak.
2: Iya, mat malam.
1: Mm-hmm.
2: Tapi bahongnya juga.
1: Uh-uh.
2: Terus juga buat siapa tuh ya?
1: Teh Yun.
2: Aduh, lupa.
1: Coba buat siapa
2: Adige.
1: Lagi?
2: Buat Aredi. Ya,
1: Aredi di Sodong, Sodong. Ini nih
2: Aredi
1: ada.
2: Aredi Sodong, ya mas malam.
1: Ada fansmu juga nih masuk sini nih.
2: Kenapa?
1: Ada fansmu. Ada Adin Maung.
2: Oh.
1: Coba, apa coba WhatsAppnya?
2: Kenapa?
1: Willy Jengwengi kesayangan Adin gitu. Aduh.
2: Huhuy.
1: Muni huhuy ya. Aduh.
2: Dang. Meledak sama Adin.
1: Meledak kuisan itu sama Adin ya. Saris meledak, mengaum.
2: Mengaum ya.
1: Adin Maung ya. Aduh.
2: Adin Maung.
1: Kade pokoknya mun caket Adin ulah seepeun kopi. Bisi mengaum.
2: Dirinya dah. Gue cuna pada ke ATJ katanya ngintin kopi.
1: Kemana Adin kemarin gak ada Adin teh?
2: Malam minggunya ada gak dia di sana?
1: Malam minggunya mah ada katanya. Saya malam minggunya pulang sore tuh.
2: Kenapa dia ke Adi Jengga ya?
1: Kenapa teh? Oh, kenapa? Itu pas pas saling singan mungkin.
2: Iya,
1: saya pulang Adin datang. Apa coba bahasa Indonesia?
2: Perwis.
1: Bahasa Indonesia pas saling singan perwis.
2: Iya. Selamat malam buat Adin ya bareng Kapogohnya. Terus juga buat Kang Asep Dampak ya.
1: Asep.
2: Haji Entin juga. Teh Uni-Uni.
1: Iya.
2: Non Vega juga. Buat Teh Icak Kriuk.
1: Teh Icak Kriuk.
2: Juga mas malam ya. Teh Icak Kampung Naga mas malam. Mahdita juga.
1: Iya.
2: Mas Herdi. Kang Adeng Jauh juga.
1: Iya.
2: Mamah Yuli. Alias Mahaji. Mahaji Neng. Mas malam. Kang Wilson juga mas malam. Kang undang BBC juga malam, udah api juga. Buat semuanya aja dah.
1: Oke, siap.
2: Spesial buat ABJ ya.
1: Siap.
2: Bertugas sampai tuntas.
1: Terima kasih.
2: Be happy always.
1: Yep.
2: Thank you so much ABJ.
1: Yo, thank you so much.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mami Indas yang ada di Kidulen Studio. Oh, Adin udah keperluan katanya. Ucing-ucingan pas salingsingan teh DJ katanya. Kata Chef Turki ya. Kemudian di belakangnya lagi saya terima di line telepon masih ya, saudara menelpon lagi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Melody Memory bersama Jadasi, Pandai Hijau paling sih.
1: Yang paling sip. Aduh.
3: Yang wangi, Adin.
1: Wangi juga, Mais.
3: Karena sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Mais sehat juga.
3: Alhamdulillah, kemarin mah pulang dari sana. Langsung demam.
1: Wah, langsung demam.
3: Iya, demam benar sore.
1: Sama dong, Mi. Mais, sama dong.
3: Juga sama ya.
1: Sama langsung. Saya juga. Oh, langsung priang lagi tuh. Aduh.
3: Iya. Langsung minum paracetamol.
1: Ah, saya juga sama tuh, langsung minum paracetamol langsung kayak lemas gimana. Ah.
3: Iya, demam gitu. Tapi alhamdulillah. Sekarang udah mendingan.
1: Alhamdulillah saya juga udah rampang ya.
3: Mais.
1: Alhamdulillah. Ya. Semoga pada sehat lagi lah.
3: Masuk angin kali.
1: Masuk angin atau kecapean kayak atau enggak tahu kepanasan tuh. Kepanas. Panas juga kan ya, lumayan.
3: Panas.
1: Mais lagunya pengen apa?
3: Indasnya.
1: Mami Indas barusan.
3: Tadi kita hoyol pasti payunnya Chef Dora Simanten. Kajungkulkan ku Kang Adam.
1: Aduh, kajungkulkan terus ya dari tadi ya. Waduh, lagi kurang beruntung aja, Mais ya.
3: Itu kan pembukaannya dan carakan Persib ya.
1: Persib dulu biasa, improve.
3: Nanti tanggal 23 ya.
1: Tanggal 23 lagi nanti main.
3: Tuh anak Mama Neng Risa mau berangkat.
1: Mau berangkat ke Bandung?
3: Nonton, iya.
1: Wah, dapat tiket nih.
3: Suka nonton, DJ.
1: Udah dapat tiket belum?
3: Udah kali.
1: Wah, beruntung dong kalau dapat tiket tuh.
3: Udah, itu mas udah punya.
1: Oh, iya, iya. Ada distriknya deh kayaknya ya, ikut ini ya. Ikut.
3: Suka banyak, ada temennya di sini.
1: Ikut Viking atau ikut Bobotoh atau ikut Hooligan gitu ya. Ikut Ultras, biasanya suka, apa namanya, ada apa, kalau di sekali kita kolektif ya, ada kolektif biasanya. Oke. Buat tiketnya teh.
3: Tanggal 23 malam Minggu ya?
1: Malam Minggu. Waduh, bayang tuh Bandung ya.
3: Ya, rame.
1: Jadi perangkatnya
3: suka temu opat.
1: Temu opat. Wah, mal kabujeng. Kedati sehari sebelum nak berangkat mah ya.
3: Naik kereta kan?
1: Naik kereta ya. Turun di ini di apa? Stasiun teh. Apalah gitu Bandung teh. Kiara Condong ya, di Kircon.
3: Iya, di sana. Kebetulan ada saudaranya di sana, saudara temannya. Jadi suka nginep di sana.
1: Alhamdulillah udah aman ini mah, udah aman tiket mah, duh, enak.
3: Alhamdulillah. Kadang-kadang suka punya tiket gratis dari teman yang kerja di itu di Indofood.
1: Oh, di sana ada kebagiannya sponsor sih.
3: Ada jatah gitu.
1: Ada sponsor sih.
3: Dikasih.
1: Enak tuh.
3: Kadang-kadang.
1: Mais.
3: Kamu lah itu mah perempuan juga.
1: Perempuan juga ah sekarang mah sama aja. Persib itu nggak mengenal genre ataupun nggak mengenal laki-laki atau perempuan Mais sekarang.
3: Iya.
1: Mau laki-laki mau perempuan mau orok mau budak kamari sore mau yang masih muda, yang udah tua, apa kenapa persib mah persib begitu?
3: Alamun kawan di atas jaman dulu.
1: Nah, gitu. Persib udah jadi kultur lah, udah jadi budaya ya.
3: Alhamdulillah kemarinnya persib
1: menang. Iya betul.
3: Tepesna.
1: Pengen apa Mais?
3: Ayong laguna di nikah di lawe ah.
1: Nikah di lawe yang dimana?
3: Mama ingin pulang.
1: Mama aku ingin pulang. Ya. Boleh boleh.
3: Ya. Kirim salam.
1: Dikirimnya buat siapa?
3: Sama Adik. Tugas.
1: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan Adik sehat selalu.
1: Amin.
3: Bersama keluarga tercintanya.
1: Amin.
3: Pangono taritas lebat Kang Adamnya.
1: Kang Adam.
3: Bukan batuk.
1: Aman jauh sama saya juga lagi batuk-batuk nih. Naik turun,
3: Adam,
1: naik turun mixer terus dari tadi saya tuh.
3: Kamu ke Aman Jawa ya turun menjang uni. Kamu jang Celabu, Alim Naugenya. Kamu ke Yun Gurindak. Sama Elsa. Sama Aryo. Bunda Ayu. Bunda Penyalu. Sama Pak Jodonya. Selamat malam.
1: Yep.
3: Selamat beristirahat. Sehat selalu. Kamu Bunda Hartini, Bang Jun. Kang Asep Dampa.
1: Iya.
3: Mawar, selamat malam Bunda Mawar juga. Kang Adul. Kemana Kang Adulnya?
1: Kang Adul tuh main hari ini.
3: Ya, ada sama nyolok-nyolok ke sini. Kapoldanya.
1: Lagi sama Ibu Kapolda ya.
3: Selamat malam Kang Adul. Mudah-mudahan saya selalu.
1: Amin.
3: Kang Oka Teh Bungsu. Sama Lisna di Palian Garutnya Teh Amel.
1: Oke.
3: Okay. Kang Adeng lalu Palian Ciami. Kang Ola Ibi haturan wijengungi.
1: Iya.
3: Kang Oka Adoli, Kang Obe.
1: Iya.
3: A Adiin. Kang Oka Umi Ogam. Mama Serin.
1: Iya.
3: Lalu jengungi Mama Serin. Mama Idam yang selalu ngebul.
1: Yang selalu ngebul.
3: Kang Teh Wati. Teh Wati, selamat malam.
1: Iya.
3: Nanti joget lagi ya Teh Wati.
1: Joget terus ya.
3: Kang Opa Haji Nang oge ulah jengungi. Kacapa posna Pak Haji. Teh Uni Yuni. Mama Resi Pak Haji Soleh. Kang Oka Adede Imron. Kang Cepi Acipe. Kang Yan Seller. Abayu Dokin ogenya haturan. Atoni.
1: Iya.
3: Deni, Arendi, Aderi.
1: Iya.
3: Aredi sareng Kang Dewanya di Palihan Batu Ireng. Amankan. Kang Oka Kang Doyeng aturan yang jemungi. Mama Serin. Mama Rizki, Mama Rido. Kang Dian Banagara ogenya haturan. Kang Oka Ayah Kalong. Ayah Kalong selamat malam.
1: Sehat Ayah selalu. Kalong.
3: Kang Opa Abah Ampera. Ayah Bu Alam. Kang Ujang Toge, Kang Wilson. Kang Arya Dilaga.
1: Iya.
3: Kang Oka Bunda Mawar. Kakanda Uhuy.
1: Iya.
3: Aduh Kakanda kemarinnya.
1: Ada Kakanda.
3: Iya, aduh jogetna.
1: Joget-joget.
3: Aja kalah temannya wernya. Pada nyawer mau isen tehnya Kakanda Uhuy.
1: Kakanda Uhuy aya kemarin tukeru.
3: Tukeru Kakanda. Lu jengongi Kakanda. Sehat selalu. Kang Oka sadarannya.
1: Iya.
3: Tabat Sara anu nuju Maranco li jengongi.
1: Aya ieu. Nu kapali dia aya nu nyolok oge. Ayo Mama Fiandi, salam DJ Kang Omah Eui, sorna teh.
3: Waalaikumsalam Mama Fiandi. Selamat malam juga nya.
1: Adin, terus Mama Cika Thomas teh, Mama Serin ya, Mama Cika Thomas teh.
3: Oh, Mama Serin.
1: Hatur nuhun Mama Eis katanya.
3: Oh, sami-sami.
1: Terus aya Doyeng, hatur nuhun ulah jeung Mama.
3: Oh, sami-sami. Mama Dina. Mama Hesa. Pongkas adana ya.
1: Iya. Siap,
3: atur nuhunnya Adij.
1: Siap, sama-sama.
3: Mudah-mudahan Adij sehat selalu.
1: Amin, amin, hatur nuhun.
3: Bersama keluarga tercintanya.
1: Amin, terima kasih.
3: Hatur nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Mahis yang ada di Kalapanunggal, Sindangkasi. Wow, WhatsAppnya juga banyak. Terima kasih yang sudah bergabung ataupun yang sedang station bersama saya di sini di Melody Memory. Saya bacakan sekarang yang sudah bergabung kembali ada dari Adudung Darga di Cisayong, hadir A katanya. Dede Adebayo Dokcin juga lagi stay koi. Kemudian ada juga dari Ajo Holigan. Ada Mahayu Pasca juga, selamat malam. Assalamualaikum, hadir DJ, waalaikumsalam. Lagunya Jangan Salah Menilaiku, salamnya buat DJ dan buat semua sahabat Setara. Spesialnya buat buat sahabat Setara ya, selamat malam. Zada sih pada Jo yang paling sih. Makasih. Wassalam dari Mama Aitea. Waalaikumsalam. Terima kasih Ma Ai. Kemarin alhamdulillah ketemu juga sama Ma Ai ya. ACP Melody Memory asik, dukung lagunya. Lagunya untuk semua sahabat Setara saja dan all crew 101,7 FM. Selamat malam. Makasih DJ, sama-sama. Abah Matic, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat sahabat Setara bersama Zada Sip. Dari Abah Matic, pendengar setia Setara. Bisa lagunya Bimbo yang Jayagiri. Makasih DJ. Oke, sama-sama. Nanti saya cekin ya lagu-lagunya satu persatu. Kemudian ada juga dari assalamualaikum, malam adiju, waalaikumsalam. Lagunya pengen Ita Purnamasari, penari liar. Salamnya buat sahabat Setara saja, terima kasih. Amankan, padamkan semua kompor biar Persib yang menyala. Wede, mantep amankan ya. Jargonnya seperti itu tuh ya. Kemudian ada juga dari Adi. Malam Adi J, Adi Fauji di Ciberem Awi Pari. Lagunya mana nih? Lagunya Kartika dari Gitarolis Fit Ahmad Albar, dikirimnya buat teman-temanku aja, spesialnya buat Bapak Hilman Cikareo. Terima kasih DJ Melody Memory bersama Zada Sip Madu Jauh yang paling sip. Terima kasih. Belakangnya Adi ada juga dari ini udah ya. Mama Fiandi masih station juga, terima kasih. Coba kita ke Facebook. Facebook juga udah banyak, terima kasih. Ada Azizah As-Safar, assalamualaikum, selamat malam DJ, waalaikumsalam. Mana nih ini? Salam buat semua pendengar setia Setara Radio. Permintaan lagunya dari Teknika Ardila, Bintang Kehidupan. Tidak apa-apa ya, silakan ditunggu lagunya. Terima kasih. Kebetulan Teknika Ardilanya di requestnya yang Mama Aku Ingin Pulang. Apa-apa ya, Teh Azizah ya. Kemudian ada juga dari Kang Obes, assalamualaikum, hadir DJ, jumpa lagi. Pihak kabarnya lagunya pengen Cerita Cinta dari Kahitna. Salam kompak buat semua sahabat Setara, semangat sukses selalu. Hanopis DJ selalu bersama Zada Sip Pandu Hijau yang paling sip. Sekarang saya putarkan ada Naif Karena Kamu Cuma Satu, masih di Melody Memory bersama Zada Sip Pandu Hijau yang paling sip.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget.

lemes, lalungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah, teu letih teuing rasana teh. Bobo ge enak, teras upami

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna Kang Wasaya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawa sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 08

lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

agen apotek Pribumi. Alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handep Herang, Ciamis. Agen apotek Rizky Farma. Alamat Jalan Raya Kawasan.

0: 6 Barek Bay sebelum Pom Barek Bay.
1: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
2: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
2: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
2: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
2: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

masa itu. Melodi Memory. Melodi Memory. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

0: 101.7 FM Sara Radio Ciamis Radio Sukacita. Kita udah masuk ke 45 menit lepas dari pukul 21 dan masih ada kesempatan untuk yang mau nelfon lagi, boleh pergerakan kembali 08124560333. Paling cuma satu penelpon aja nih. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory. Sama jalan kembali.
0: Kok kecil amat suaranya ya?
1: Mancok bukan?
0: Lagi tuh mancok. Ini sinyal apa gimana ini?
1: Headset.
0: Nah, itu tuh ada tuh.
1: Aduh. Ayah.
0: Ayah. Baru mancok apa? Teman jatuh tadi.
1: Baru nyetrek.
0: Baru nyetrek gitu ya. Baru
1: kawan nyetrek terakhir itu pula. Tapi damang itu menanas minis.
0: Lumayan sekarang udah rampang. Yang penting badan udah hampang, masalah suara masih sengoma lah, udah bisa lewat lah.
1: Yang penting lah. Bisa ngopi, bisa udut, udah sehat.
0: Nah, ngopi tuh udah enak tuh. Aduh, alhamdulillah. Oh,
1: enak.
0: Ngopi udah enak.
1: Sehat.
0: Ya, berarti udah sembuh itu indikatornya tuh. Aduh. Ibu Mega udah tidur, Ibu Meganya?
1: Udah pepeta.
0: Udah pepeta. Pepeta gitu. Udah beres-beres tinggal dug bunyinya.
1: Nah, dug.
0: Tinggal dug ebong.
1: Mau ini. Dapur katanya.
0: Mau ke dapur?
1: Cakur puasa Jumat.
0: Oh iya. Oh besok ya?
1: Besok tadi tanggal 1.
0: Tanggal 1 tadi berarti hari tadi, ini. Senin. Aduh sampai lupa saya.
1: Kelalennya.
0: Sampai kelalen.
1: Saking kerusuhan melulu.
0: Tapi nantilah ngejar puasa Arafahnya ya.
1: Masih ada ya? 89.
0: 89 ya?
1: Kalau mau, kalau ingat.
0: Tuh, terima kasih tuh buat Kang Adul tuh.
1: Harus
0: memaksakan. Terima kasih buat Kang Adul tuh mengingatkan ya. Jangan lupa buat sahabat setara nih.
1: Lupa.
0: Yang nanti mau puasa Arafah ya. Palanya gede bisa itu teh.
1: Gede
0: bisa ya, jangan sampai terlewatkan kalau lagi sempat, lagi sehat, silakan ya.
1: Sehat ya.
0: Nanti puasa Arafah.
1: Cuma 2 hari adalah.
0: 2 hari ya?
1: Bagus dari tanggal 1.
0: Bagusnya sih dari tanggal 1 ini.
1: Iya, tapi Kang Doi yang menyolok ini.
0: Saya baru nge.
1: Baru nge?
0: Baru nge saya asli. Aduh.
1: Bagus dari tanggal 1 juga. Tapi cep garin tip in finalnya. Final nak wajah.
0: Final nak orang. Gitu. Jangan sampai terlewatkan ya. Yang udah apa namanya, yang mau niat nanti buat sarapan.
1: Ya, ojo kelalen.
0: Ojo kelalen. Ojo lali juga sama ya.
1: Ojo lali.
0: Ojo kelalen. Iso.
1: Podo bae.
0: Yo wes, podo bae.
1: Bentung orang wano Mas Junnya.
0: Mas Jun, gak ada nyolok-nyolok kayaknya dari tadi Mas Jun.
1: Iya, orang wano Mas Jun. Mudah-mudahan sehat.
0: Aman kenen. Salam satu jangkrik katanya.
1: Itu mau penggemar burung. Mengamankan.
0: Sama ya, mengamankan juga ya.
1: Aman. Masih iso lah gue.
0: Iso.
1: Iso. Dari ini Andiliani.
0: Andiliani yang...
1: Selain sanggupkah ada apa aja?
0: Selain sanggupkah, sebentar saya cek dulu.
1: Cek.
0: Ada antara kita ingin rasanya kata cinta langkah menuju harapan, bukan itu mimpi burukmu nirwana.
1: Ingin rasanya, gitu.
0: Ingin rasanya?
1: Ingin rasanya.
0: Oh, oke, okay. Ini anak potlot nih, anak anak potlot juga Andiliani ya. Yang main gitar di Andiliani ini Mas Pai. Aduh,
1: masih.
0: Mas Pai.
1: Alhamdulillah masih kelalen. Orang kelalennya.
0: Orang kelalen. Ternyata Mas Pai nih yang request Andiliani nih. Kepalanya. Sama-sama anak potlot.
1: Pada gondrong.
0: Sama-sama juga. Mirip pisan serius. Belum ada lagi yang bilang.
1: Baru 2, kalau 3 dapat gelas.
0: Kalau 3 dapat gelas kemarin ya, dapat door prize. Padahal mah di door prize kan kemarin teh.
1: Iya, itu baru 2.
0: Baru 2 yang mengaku
1: yang gitu. Yang Salamnya.
0: Salamnya.
1: Buat tadi dia duluan. Tugas. Terima kasih. Tugas selalu. Besok insya Allah ketemunya.
0: Besok atuh, wajib atuh. Ya.
1: Manya, oh, itu harus.
0: Manya pimpinan baru dak studio teh hadir.
1: Ulang nyerahkan lemur.
0: Ulang nyerahkan lemur.
1: Buat tebung tuh di Garutnya. Buat Kang Doyeng yang pula kolok.
0: Iya.
1: Buat Kang Amankan. Buat Mami Indah. Iao. Buat siapa lagi? Teh Yuyun. Mudah-mudahan masih bluetooth.
0: Masih ada ya?
1: Mudah-mudahan gitu. Buat Mas Jun karo Mbak Ardini. Amanja. Mama Wis. Abah Adam. Aman kenennya.
0: Aman kenen.
1: Buat nah, kompor pareman Persib biar menyala.
0: Biar menyala, cenah. Kompor pareman heula biarkan Persib yang menyala. Wede. Nah,
1: padahal mah biar keseluruhan listrik padamkan.
0: Listrik padamkan biar Persib yang menyala gitu nah, ya. Waduh.
1: Gitu. Hidup Kang Amankan Persib.
0: Hidup Kang Amankan.
1: Mudah-mudahan hat trick.
0: Hajat gede deui wae nya.
1: Hajat gede
0: pokana. Orang Sunda mah loba pisan hajat naresep.
1: Loba hajat. Belaan nyanyuk nah hutang sih.
0: Baik, dolar ker mahal ge. Nah, penting mah orang Sunda mah paresta lah gitunya.
1: Paresta
0: barunya gitu. Setelah kemarin ini apa milang kala Tatar Sunda ya.
1: Nah, gitu. Akhirnya dilanjut. Anu bungah mah ayah kalong.
0: Ayah kalong.
1: Nya kemung di tengah.
0: Mahal tak?
1: Bunga. Bunga itu.
0: Saya ge sami wae itu dah.
1: Oh, podonya. DJ juga bunga.
0: Bunga. Ya,
1: umum di tengah.
0: Aduh. Tolong-tolong ngosa duae cenah saur mamah Cika Thomas, mamah Serin.
1: Oh, mamah Serin. Sudah alis salirana.
0: Ngosa duae.
1: Ngelawan Nu Ageng.
0: Masih siap cenah
1: ngelawan. Serin nya hadiran kemarin hadirnya.
0: Oh, kemarin hadir mamah Serin teh?
1: Hadir ada. Yang
0: ya.
1: Baju kotak itu.
0: Baju kotak ya?
1: Bareng Umi Pogam.
0: Alhamdulillah. Biasa karena
1: buat. Teh Indas anu iya mana nih? Amoler enaknya gitu teh.
0: Mami Indas kemarin.
1: Mami Indas ya tidak hadir.
0: Oh, Mami Indas. Saya chatting tuh. Mih, kok gak hadir Mih? Lagi ada keperluan sih, urgen sih katanya.
1: Ada biasa unggal hari ya keperluan.
0: Oh ada orangnya. Ada orangnya katanya.
1: Ada, nah, pasti ada. Panas telinya.
0: Remeh DJ jena. Saya tadi. Danya,
1: itu saya, alasannya,
0: saya tadi juga di chatting tuh ngobrolin Kang Adul tuh. DJ, besok Kang Adul ke studio dong. Besti studio, saya bilang gitu.
1: Oh, Kang Adul. Mau nitip katanya.
0: Mau nitip. Alhamdulillah, cina Kang Adul mah hadir wae lempeng cina. Iya, saya lempeng, bilang lempeng siga tower setara.
1: Amanah bukan lagi. Tidak dikurangi.
0: Alhamdulillah. Mi, besok ikut dong Mi, kesini Mi.
1: Nah, mending ikut.
0: Mending ikut
1: nih lah. Ganti kemarin, gak hadir.
0: Ya dia beringin lah.
1: Jadi lunas gitu. Indahnya.
0: Tapi jangan lupa nyasak ka dieu mah tetap nyalakeun ya meskipun Persib lagi menyala ya.
1: Nyalakeun.
0: Nyalakeun lampu motor mah.
1: Biar tidak kejebur. Oke, sata. Buat siapa lagi nya? Kaiwan Setiawarga. Buat si Ibi. Buat Adeni. Ka Obes Goya. Kang Cipe, Mama Ica, buat Mah Ojan, Teh Hani, Cika Thomas, buat siapa lagi nya? Bunda Panjalu, aduh.
0: Bunda.
1: Pak Odo,
0: hampir Pak Odo ya?
1: Pak Odo, iya.
0: Pak Odo kayaknya mantan penyanyi dangdut ya? Bagus.
1: Iya, suruhnya. Itu mah senior.
0: Aduh, mantep.
1: Di itu nih di chefnya, ge. Pak Odo Miharja.
0: Waduh, Pak Odo Miharja. Menyala oke ya Pak Odo ya?
1: Menyala Pak Odo Miharja itu katanya. Padahal suka lagu Mansur pada.
0: Lagu Mansur ya? Fancy.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Buat Pak Odonya, Bunda Panjalu. Buat Bunda Ayu tuh. Yang selalu.
0: Oh, Bunda Ayu bagus suaranya ya?
1: Bagus, rupanya dikasih kursi langsung duetnya.
0: Duet videona di saha videona itu teh
1: ada di siapa tuh
0: di siapa
1: kemarin
0: ya?
1: banyak mau yang saya, video atau kalau artis main
0: mau saya dijadikan ini real
1: Rian.
0: Duet lah sama, sama Bunda Ayu tuh. Bagus suaranya ya.
1: Wah. Bagus.
0: Mantep lah.
1: Senior juga itu.
0: Senior ya.
1: Seniornya padahal masih mudanya.
0: Bun, kalau dengerin Bun, kirimkan Bun.
1: Kirimkan.
0: Videonya.
1: Yang atau, punya bukan yang kiriman tadi.
0: Kemarin ada banyak ya. Yang
1: banyak
0: videonya.
1: Banyak Mama Ipan sekali.
0: Mantep lah, bukan mau dijadikan real setahu.
1: Tuh, ayah Polda bangun gara adiknya.
0: Kumaha cenah?
1: Kumaha cenah Polda? Insyaallah besok ikut.
0: Ikut besok ya?
1: Ya, untuk kalau udah hujan. Mudah-mudahan lah cerah.
0: Cerah lah insyaallah gerak.
1: Goreng sambal cenah asa teh iyanya bareng adik jaya.
0: Oh mantap atuh goreng sambal mah.
1: Kopi hitam dari Teh Indahnya.
0: Kopi hitam goreng sambal. Jadi aromanya itu udah sepaket lah itu teh.
1: Nah, sepaket.
0: Sengitna goreng sambal sama sengitna kopi itu aduh udah bener-bener itu mah. Nikmat pisan.
1: Udah setaranya.
0: Jadi setara pisan gitu. Setara pisan bukan apa?
1: Setara bukan. Buat pelajin dang. Aduh. Bener-bener. Buat tampilan lagu lawas
0: tuh komo kan di, ditambahin tuh sama mami tuh
1: naon
0: suluhna siap jeung tuh
1: nah pokoknya harus di catat catat biar ojok lalen
0: ya
1: Bunda Lilis tuh masih mancet
0: siapa ada nyolok ke sana ada
1: ya Bunda Mawar
0: alhamdulillah
1: di komokolan ya. Masih bluetooth. Buat Ayan, buat Om Ako, buat Teh Uni Uni, si Ori, buat siapa lagi Bang Budinya Teh Adau, buat Mahidam, selalu ngebul.
0: Yang selalu ngebul?
1: Ya, buat Bang Kosan, buat Kang Suparman, Pak Undang BBC, buat siapa lagi banyak dah.
0: Banyak atau kemarin
1: buat itu? Semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Buat Tara. Alhamdulillah yang hadir membeludaknya.
0: Membeludak, alhamdulillah.
1: Sampai eredan.
0: Ah, kemarin teh ada Kang Herman Nasgor tuh.
1: Ada. Waduh, Pak Haji Herman tuh.
0: Pak Haji Herman ya.
1: Iya. Kalau DJ etanya.
0: Kalau kalau Kang Herman mah dari dulu manggil saya itu bukan DJ Ujang gitu ya.
1: Ujang.
0: Ujang Iman, kayak gitu. Yang jernih di dia. Alhamdulillah. Aduh, Kang Herman kemana wae saya bilang gitu.
1: Berarti udah sekalinya. Tapi tidak setenar dulunya.
0: Tapi tidak setenar dulu.
1: Ada yang itu beli produk, katanya gak tahu. Aduh. Kasian,
0: aduh.
1: Jadi ternyata, tidak stenar dulu.
0: Tidak stenar dulu, aduh.
1: Padahal mau menyala lagi sekarang.
0: Padahal kemarin teh apa ya semacam ngasih kuesioner gitu, nyoba-nyoba gitu. Dari mana Kang? Dari Karang Nunggal. Wah tebih gering. Kadang ganti radio mohon. So kadang ganti siaran sa hanya dari Cirebon Pamegat. Ayo no kenal tentu.
1: Aduh, baru wis pedenya.
0: Ternyata saya tidak setenar dulu.
1: Aduh. Tapi dah meren biasa jarang lah. Jarang mendengarkan Hadijah.
0: Lah gitu kan.
1: Nah kalau yang udah pada ini mah langsung olah Hadijah aja.
0: Banyak alhamdulillah ya yang masih kenal sama saya juga. Alhamdulillah.
1: Masih ya tuh. Si apa tuh personanya.
0: Pesonanya.
1: Bacamanya pokoknya.
0: Bahasamu pesonanya.
1: Kan mantap lah. Kemana karepe lah. Sing penting. Wow gitu.
0: Aduh.
1: Jangan sampai tidak manco.
0: Jangan sampai tidak manco ya alhamdulillah.
1: Aduh. Mbah Adam tak belum ketemunya.
0: Mbah Adam kemarin gak kesini ya kan ya?
1: Gak ada.
0: Enggak.
1: Biasa alasan sibuk wae.
0: Alasan sibuk biasa.
1: Ya, biasa. Mudah-mudahan sehat.
0: Alhamdulillah gitulah ya. Tuh, kata Mami Indas mah tidak butuh pengakuan tapi diakui. Widih.
1: Aduh, cocok.
0: Iya, geus nyambung deh di jeung Persib Dewa ya Mami Indas.
1: Nyambung pasti.
0: Persib mah tidak butuh pengakuan tapi diakui. Widih.
1: Diakui.
0: gitu kan. Biarkan, kumat tadi teh. Matikan kompornya, biarkan Persib yang menyala.
1: Biarkan menyala. Kalau bisa listrik padamkan.
0: Ulah listrik dipadamkan atau mau bisa siaran.
1: Mau itu nonton Persibnya.
0: Mau bisa nonton
1: kompor yang
0: kompor aja cukup lah.
1: Matikan.
0: Iya benar. Mai Pasca awu-awu wih. Wih nak ngagandong hadiah
1: cenah. Hadiah aduh jadi isin abi hayo we gera 7 kali gera.
0: Hayo we keng hadiah ya.
1: Keng hadiah.
0: Manya panitia hayo we keng hadiah.
1: Eh dak men sanes panitia. Pembeli bukan pembeli produk corona.
0: Pembeli produk alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah tuh bisa hangat pan Maulana.
0: Bisa hangat ya dengan minyak Maulana ya.
1: Tadi Mama Aipaska video ADJ kayaknya punya.
0: Oh iya, Mai ada videoku yang lagi nyanyi itu Mai.
1: Kirimkan channel ke sekian.
0: Dikirimkan Widi.
1: 0037.
0: Tuh kata Mas siapa? Mas Sherin yang licik Kang Adul mah.
1: Licik depan beli produk. Aduh.
0: Kata Kang Tony, Kang Tony di Galunggung salam buat Kang Adul ADJ.
1: Oh, Kang Tony, salam kembali dari Galunggung.
0: Ayo Kang Tony merapat ke sini Kang Tony. Sekarang mah di Galunggung, dulu di Tasik Kota sih Kang Tony tuh.
1: Sekarang ke kabupaten.
0: Ini mah ke kabupaten kan di kan orang ditu.
1: Oh, ngumbaranya.
0: Ngumbarana beda kota sareng kabupaten unggul.
1: Ya, kedah mutasi dina kendaraan.
0: Kudu dimutasikeun ya beda ge nya.
1: Mutasi beda.
0: Mutasi tetep
1: kabupaten teh.
0: Tapi kan studio mah aman lah, enggak usah mutasi Kang Tony.
1: Aman pokana.
0: Besok tah. Bari digiringkeun ku Kang Adul sore teh.
1: Siap lah.
0: Ka studio,
1: pokana masih setenar dulu.
0: Aduh. Ternyata saya sudah steril dulu.
1: Aduh, kasihan pas dengar itu. Ayat tidak.
0: Tapi memang benar begini juga kan. Aduh, ayat enak. Nah, oke, gitu. Bukan enak, bukan enak dalam artian negatif. Sok era men terkenal ting teh. Sok era teh. Misalkan dulu kan zaman konser di Dadaha atau di Landut gitu ya. Kalau nonton nih, nonton celek. Sok ayo minum aja teh. Adi Jaiman ya, foto heula tuh.
1: Jadi meriweuh kitanya.
0: Jadi meriweuh semua era ku batur teh gini. Cerita jelema teh sah, mending hayang minta foto.
1: Tenar tapi cenah.
0: Aduh, alhamdulillah ya.
1: Pokana banyak hikmah marin.
0: Banyak ketenaran. Alhamdulillah. Banyak teman, banyak te pondok lengkah cenah mun cek kolot namanya. Eta laras bisa.
1: Kepentingan di mana wae lah. Mampir gitu.
0: Tuh suara Mami Indas ge. Laras DJ cenah, DJ mah teh harus validasi. Ayeuna nu kudu divalidasi mah ieu akun TikTok mi. Ah,
1: akun TikTok.
0: Kudu lebih dari 13 tahun cenah ya. Aduh. Ngopi Kang Adul kata Adin.
1: Ngopi aja.
0: Oh, barusan teh ada yang nyolok sini teh nge-miss call suka enggak kelihatan. Banyak nah,
1: nomor ya.
0: Yang nyolok-nyolok tadi sini.
1: Masih pada bluetooth.
0: Biasalah, iya. Naon namanya teh? Pendengar tenar widi. Kalau mau kata meminas teh namanya ceranya. Bukan karena ada penyiar tenar, ada apa sih lagi teh?
1: Pen itu.
0: Oh, fans tenar, fans tenar.
1: Tenar itu kan.
0: Aduh. Mana lagi nih ada Bunda Mawar, Kang Adul malam.
1: Malam Bunda Mawar.
0: Cep Turki.
1: Turki.
0: Mat malam oge katanya.
1: Di Bluetooth-nya dengerin utara. Pokoknya sampai habis kalau penyiarnya tenar. Sang ngaji wisna. Tapi dah 24 jam kan sekarang. Gak ngaji.
0: Aduh sampai batuk ya.
1: Batuk itu bukan nyanyi.
0: Penyiar kondang.
1: Kondang di Cineam. Ada tadi.
0: Masih kondang. Terngiang dulu katanya zaman di sana tuh kalau kata Mah Ai mah. Waktu saya waktu mandu lagu slang sama Iwan Fals dulu. Alhamdulillah Mai juga masih kenal ternyata sama saya tuh Mai itu.
1: Tidak, suara masih gitu. Enggak berubah. Saya juga suka dengerin dulu. Tapi sayang gak ada on air dulu.
0: Jangan lupa sayang gak ada on air. Sekarang alhamdulillah bisa di sini ya on air.
1: Lanjut sekarang.
0: Maaf Yandi.
1: Maaf Yandi.
0: Ada Maaf Yandi juga.
1: Malam.
0: Salam kau Kang Adul katanya.
1: Salam kembali.
0: Teh Hani, ternyata masih banyak tuh yang manca Teh Hani.
1: Cika Thomas tuh.
0: Di Cika Thomas ya, alhamdulillah.
1: Salam Teh Hani, Cika Thomas. Banyak orang Cika Thomas itu.
0: Banyak ya?
1: Banyak ya, dengerin ini. Cuman angel melebuh.
0: Cuman aduh, saya main-main kesana, sok te kalar sanwai nuju cerah cuaca. Nah dulu pas hujan wai.
1: Jalannya masih bututnya.
0: Zaman sekarang. Ini, zaman nyurug gak aduh?
1: Nyurug.
0: Biasa nyari curug-curug no indah gitu, foto-foto.
1: Cimanintin ya kalau
0: Cimanintin, itu di Salopa itu tuh?
1: Salopanya.
0: Ayah...
1: Dudeng ke di Cikatomas.
0: Curug Dengdeng yang bagus tuh.
1: Curug Dengdeng.
0: Nah, di sana dulu cuman lagi ini caah.
1: Caah.
0: Lagi caah dulu deh di sana teh. Nah, saya Kang Adul ini mah ngegleser kata Cep Turki.
1: Ngegleser aja.
0: Ngegleser aja.
1: Insyaallah lebaran haji. Dari Cikatomas.
0: Tersaraya berarti ya namanya alhamdulillahnya.
1: Baik.
0: Jarak tempuhnya ternyata udah memang dekat sih ya. Jarak dari hitungan dari Sasak Cirahong ke Salopa itu kurang lebih setengah jam
1: kalau ke Salopa mah.
0: Setengah jam dekat.
1: Cika Thomas sejam setengahan.
0: Ke Cika Thomas sejaman lah ada.
1: Ngebut tadi je maksudnya.
0: Ngebut biasa. Mode Valentino Rossi, Rossiun biasa.
1: Dina 20 tapi rambut ayam.
0: Aduh. Loh, amankan ya guys ngeluarin DIY ya, kata-kata hari ini ya. Amankan mah. Hanya mati lampu dan petir yang memisahkan sama suara setara aja. Nah, widih.
1: Berarti pen setia
0: bukan. Pen setia aman, alhamdulillah aman ya. Hatur nuhun. Bunda Mawar oge okay, yang on air. Cuma saya waktunya habis ini
1: jam 2. Jam 2. Lawang teh.
0: Coba lawang cina.
1: Tadinya tadi cina udah orang-orang.
0: Itu mah bun meni satir gitu. Jam 2 cina lawang cina.
1: Ceblek cina. Ya buat cumanya, ya buat setaranya. Selamat malam. Mudah-mudahan pada sehat.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Insyaallah
1: bisa ketemu besoknya.
0: Siap diantos pisan.
1: Ya, wow. Mohon mudah-mudahan.
0: Mami Indas, gaskeun Mami, besok.
1: Gas tah.
0: Gas Mi, siap lah.
1: Direm.
0: Lah direm.
1: Matur kesuwun Adi Je.
0: Yo, siap sama-sama. Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Adul Pai, awe-awe yang ada di Ciberum sana ya. Sobat Nyet Studio saya di sini suka nemenin. Kang Adul jangan dulu pulang. Nungguin mixing dulu ya. Oh siap. Foto heula tuh. Buat apa? Buat dokumentasi ke Ibu Mega. Hari gini. Oke, sekarang saya tinggal bacakan lagi yang masuk melalui Facebook sebelum saya pamit ya. Segmen ini saya langsung pamit. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Kang Adeng Galuh. Melodi Memori bersama Zara si Bandu Hijau yang paling sip. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam DJ. Hadir lagunya pengen surat untuk kekasih dari Tommy J. Pisa. Salamnya buat DJ duluan. Buat Piau, Obes, Anton Brown, Adin Maung, Joholigan, Adoling, Acipe, Amanja, Erapok, Piahui, Udavi, Mi Indas, Ma Eis, Ma Elsa, Ma Bunga, Ayah Iqbal, Teh Bungsu, Teh Puja, Teh Nuri, Kang Adul, Ma Odo, Bunda Panjalu, Bunda Ayu, Ayah Kalongku, buat semua sahabat setara. Sehat selalu, terima kasih DJ, sama-sama. Kemudian ada Kang Obes, jumpa lagi DJ, piye kabare, api-api, lagunya pengen cinta dari Kahitna. Ini tadi udah ya? Udah ke-like. kemudian ada juga dari, bentar, yang belum tuh, belum ke-like nih. Teh Ilmi, apa kabar Teh Ilmi? Di seputaran Aboh ya Teh Ilmi ya? Deket Polresta Tasik. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, Cuhrip hadir. Kemudian ada Mama Fiandi bersama Zara si Madu Jawa yang paling sip. Lagunya Lumbuhkan Ingatanku. Salam buat semua sahabat setara saja. Lanjut lagi ada dari Ajo Holigan. Melodi Memori bersama Zara si Madu Jawa yang paling sip. Lagunya Aing Pendukung Persib gak bisa diputerin sekarang. Ajo Salamnya buat Mi Indas, Ma Ipaska, Ma Ozan, Ma Eis, Ibi, Teh Puja, Ma Sherin, Azahra, Teh Yuyun, Kang Adul, Kang Au, A Anton Brown, Kang Obes, A Adin, Kang Adeng, Mbah Adam, Teh Ica, Teh Mawar. Pokoknya buat semua sahabat Setara. Kayaknya semuanya komentarnya udah saya bacain ya. Untuk Facebook, untuk bentar ya, saya cek WhatsApp, takut ada yang kelewat juga. Oh, Bunda Zahra, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Memori, melodi memori bersama Zada Sip Marijo yang paling sip. Lagunya Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Titip salamnya buat semua sahabat Setara. Salam lewat gelombang udara buat seseorang dan buat semua sahabat setia, buat DJ Mat Malam Mat bertugas sampai tuntas saja. Terima kasih. Sama-sama. Sekalian saya pamit dari Melodi Memory untuk edisi kali ini di hari Senin 18 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada chatting ataupun komentar Facebook yang belum sempat terbaca, lagu yang belum sempat terputar, dan telepon yang belum sempat terangkat juga. Dari kawasan Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, DJ Iman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

0: baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7

0: 101.7 FM. Starea radio Ciamis. Your local station.
1: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
2: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
2: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
2: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
2: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

stomak, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: Alamat Jalan Khoir Apandit nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
4: Oke, Mas. Itu di depan juga. Bentar lagi kayaknya ada pom.
5: A few moments later.
3: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
4: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
3: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
4: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
3: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
4: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
4: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: bantuin. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makannya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio, Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
3: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
2: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
3: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
2: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih hijau-hijau gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
3: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
2: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
3: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Pak Pur, waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
4: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
3: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo, Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
4: Hati-hati lo, John, radiasi itu.
3: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
4: Mending ya saya nih, tiap malam nganter-nganter paket, mata tetap aman-aman aja. Berkat konsumsi Visocha dan tetesin Socha Clear-nya. Jadi, bisa lihat sendiri kan, walaupun jalan malam-malam, tapi mataku nggak pernah silau berlebih.
3: Wah, pantas Pak Pur aman-aman aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Visocha sama Socha Clear-nya. Belinya di mana, Pak?
4: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh, sekalian saya juga mau beli lagi.
5: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Aduh, gimana sih Cok? Dari tadi lolos terus koknya.
1: Aduh, maaf bro. Aku juga heran. Mataku ini makin lama kok makin gak jelas lihat benda kecil. Apalagi yang geraknya cepat sekali, kayak kok itu.
0: Makanya Cok, kesehatan mata tuh dijaga, kayak saya nih. Rutin konsumsi Bisoca, kapsul herbal yang bikin mata kita sebening kaca.
1: Emang bisa bro, buat mata rabun kayak aku ini?
0: Tentu aja bisa Cok. Bisoca ini baik untuk penderita mata minus, plus, glaukoma, katarak, dan lain-lain. 100% herbal tanpa efek samping.
2: Bisoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Bisoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Bisoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Lejen Ibrahim Aji, nomor 19 Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42 Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Permisi, Pak.
1: Iya, masuk, Sep. Ada apa?
0: Punten, Pak. Ini saya mau nanya. Semalam Bapak WA saya minta dikirimin bekas. Bekas apa ya, Pak?
1: Bekas? Astagfirullah, Sep. Berkas, bukan bekas. Kamu salah baca apa gimana? Perasaan saya nulis gak salah deh, ngetipo.
0: Bentar, Pak. Saya lihat. Oh, iya, Pak. Maaf. Segera saya kirimkan, Pak.
1: Mata kamu gak sehat ya, Sep?
0: Iya nih, Pak. Belakangan ini mata saya sedikit bermasalah. Awalnya sih cuma gatel-gatel aja. Pegel kalau lagi ngerjain kerjaan. Lama-lama kayak berbayang gitu, Pak. Jadi gak jelas.
1: Oh, nih. Saya kasih saran, Sep. Cepat kamu beli dan konsumsi rutin Visocha. Obat herbal yang berkhasiat menjaga kesehatan mata. Mata minus, glaukoma, katarak, berbayang, iritasi. Ikhtiarin aja pakai Visocha. Yang bikin mata sebening kaca.
0: Oh, siap, Pak. Nanti saya beli deh pas pulang kerja. Terima kasih, Pak, sarannya. Saya permisi.
2: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: kelainan refraksi atau penglihatan buram. Kelainan refraksi membuat penderitanya kesulitan melihat dengan jelas karena fokus mata tidak jatuh pada titik yang seharusnya. Normalnya, fokus cahaya atau bayangan suatu objek yang ditangkap mata akan jatuh di bagian belakang mata, yaitu pada retina. Pada penderita kelainan refraksi, fokus cahaya tidak jatuh tepat di retina. Akibatnya, objek tampak buram. Selain itu, kelainan refraksi juga bisa ditimbulkan oleh perubahan bentuk kornea atau penuaan lensa. Kelainan refraksi bisa digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Rabun dekat, yaitu penderita tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas karena fokus cahaya berada di belakang retina. 2. Rabun jauh, yaitu objek yang berada di kejauhan terlihat buram akibat fokus cahaya berada di depan retina. 3. Presbiopi atau mata tua, yaitu mata kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu dengan jelas seiring bertambahnya usia karena otot-otot di sekitar mata kehilangan elastisitasnya dan mengeras. Yang 4. Astigmatisme atau mata silinder, yaitu kondisi yang terjadi akibat kornea atau lensa mata tidak melengkung seperti lingkaran, melainkan lebih cembung atau cekung. Nah, mungkin salah satu gangguan penglihatan di atas pernah atau sudah diderita pada Anda saat ini. Ikhtiarkan selalu kesehatan mata Anda dengan Visocha dan Socha Clear. Kapsul dan tetes herbal alami yang dipercaya mampu menjaga kesehatan mata dan baik untuk segala gangguan kesehatan mata. Yuk, jaga kesehatan indera penglihatanmu dengan yang alami dan terpercaya. Visocha, bikin mata sebening kaca.
1: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk

Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 9.

0: 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update euy, padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu
1: acan Akang.

0: Ningali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe. Namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John. Tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabuk ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur. Sembarangan aja. Ini saya habis lembur. Masa lo, Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo, John. Radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending kayak saya nih. Tiap malam, nganter-nganter paket, mata tetap aman-aman aja. Berkat konsumsi Visocha dan tetesin Socha Clear-nya. Jadi, bisa lihat sendiri kan? Walaupun jalan malam-malam, tapi mataku nggak pernah silau berlebih.
0: Wah, pantas Pak Pur aman-aman aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Visocha sama Socha Clear-nya. Belinya di mana, Pak?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan babi jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
5: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: lemes, lalungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah, teu letih teuing rasana teh. Bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh, Neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan, tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: sih, Mas.
1: Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Ini, Mas. Saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu, loh. Kalau nggak salah namanya
1: Spirulina, Pak.
0: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika, ya? Dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya, bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada, Mas?
1: Kalau spirulinanya itu, bentuk aslinya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau, Mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang kering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: nungguin. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menawi sareng sahati palih mana?
4: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
4: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawas sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: bila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo pendengar setia dimanapun kalian.

0: ada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi pisocia. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
0: Oke, okay, Najwa, selaku konsumen pengguna produk pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
0: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisocia apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi pisocia, ada perubahannya, tapi ketika yang soca clearnya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang soca clearnya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
0: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
1: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai pisocia, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi pisocia, karena pisocia bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisocia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Kumali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: ada jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak nggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Socha Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

kaca, histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Kertasari, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 23 Ciamis. Agen Apotek Rahma, alamat Jalan Kapten Murad Idrus, nomor 68 Cigembor Ciamis. Agen Apotek Vina, alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70 Gunung Sari.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, perempatan Perum Bumi, Surung Dayung, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: larung se carape ayeuna nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Permisi, Mas.
1: Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Ini, Mas. Saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu, loh. Kalau nggak salah namanya
1: Spirulina, Pak.
0: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika, ya? Dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya, bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada, Mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau, Mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya, Pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh, Pak.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pak Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 1 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
3: FM Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Kurbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: dan His Thomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2021-2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Arima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Win. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun loh, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya, kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan. Dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 31/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Peru Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Peru Niur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Visoca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.
1: Seratus satu, 101.7 FM.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat Kawalu Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhanana.

0: Kodok, Neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi jadasip. Kumaha baik, tiasa dicarioskan.
0: Ya, alhamdulillah, rada sakinten. Notadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalu se cara

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak.
1: Pesan-pesanna Kang Wasaya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawas sapertos Bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7.
5: Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
6: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasik Malaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasik Malaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Saila di Ciwas Depok 1, RW 02, RW 10, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
4: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
3: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
4: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
3: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
4: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
3: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Permisi, Pak.
1: Iya, Mas Usep. Ada apa?
0: Punten, Pak. Ini saya mau nanya. Semalam Bapak WA saya minta dikirimin bekas. Bekas apa ya, Pak?
1: Bekas? Astagfirullah, Sep. Berkas, bukan bekas. Kamu salah baca apa gimana? Perasaan saya nulis gak salah deh, ngetipu.
0: Bentar, Pak. Saya lihat. Oh, iya, Pak. Maaf. Segera saya kirimkan, Pak.
1: Mata kamu gak sehat ya, Sep?
0: Iya nih, Pak. Belakangan ini mata saya sedikit bermasalah. Awalnya sih cuma gatel-gatel aja. Pegel kalau lagi ngerjain kerjaan. Lama-lama kayak berubah yang gitu, Pak. Jadi gak jelas.
1: Oh, nih. Saya kasih saran, Sep. Cepat kamu beli dan konsumsi rutin Visocha. Obat herbal yang berkhasiat menjaga kesehatan mata. Mata minus, glukoma, katarak, berbayang, iritasi. Ikhtiarin aja pakai Visocha yang bikin mata sebening kaca.
0: Oh, siap, Pak. Nanti saya beli deh pas pulang kerja. Terima kasih, Pak, sarannya. Saya permisi.
2: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habatok, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya.
4: Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: kelainan refraksi atau penglihatan buram. Kelainan refraksi membuat penderitanya kesulitan melihat dengan jelas karena fokus mata tidak jatuh pada titik yang seharusnya. Normalnya, fokus cahaya atau bayangan suatu objek yang ditangkap mata akan jatuh di bagian belakang mata, yaitu pada retina. Pada penderita kelainan refraksi, fokus cahaya tidak jatuh tepat di retina. Akibatnya, objek tampak buram. Selain itu, kelainan refraksi juga bisa ditimbulkan oleh perubahan bentuk kornea atau penuaan lensa. Kelainan refraksi bisa digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Rabun dekat, yaitu penderita tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas karena fokus cahaya berada di belakang retina. 2. Rabun jauh, yaitu objek yang berada di kejauhan terlihat buram akibat fokus cahaya berada di depan retina. 3. Presbiopi atau mata tua, yaitu mata kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu dengan jelas seiring bertambahnya usia karena otot-otot di sekitar mata kehilangan elastisitasnya dan mengeras. Yang 4. Astigmatisme atau mata silinder, yaitu kondisi yang terjadi akibat kornea atau lensa mata tidak melengkung seperti lingkaran, melainkan lebih cembung atau cekung. Nah, mungkin salah satu gangguan penglihatan di atas pernah atau sudah diderita pada Anda saat ini. Ikhtiarkan selalu kesehatan mata Anda dengan Visocha dan Socha Clear. Kapsul dan tetes herbal alami yang dipercaya mampu menjaga kesehatan mata dan baik untuk segala gangguan kesehatan mata. Yuk, jaga kesehatan indera penglihatanmu dengan yang alami dan terpercaya. Visocha, bikin mata sebening kaca.
1: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: kek. Nih, Adit lempar ya bolanya.
1: Lempar aja, Dit. Kakek siap nangkep.
0: Ini lagi, kek.
1: Wah, hebat. Adit ngelemparnya kencang banget.
0: Wah, kakek juga hebat. Selalu bisa nangkep lemparan Adit. Mata kakek masih tajam ya ternyata.
1: Alhamdulillah, Adit. Kakek kan rutin konsumsi visoca yang dibeliin sama ayah ibu Umi itu loh. Jadi, walaupun kakek udah berumur, tapi kesehatan mata kakek selalu terjaga berkat visoca. Bikin mata sebening kaca.
2: Visoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT 3, Cigembor, Ciamis.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM.

0: Ningali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhanan

0: lemes, lalungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah, teu letih teuing rasana teh. Bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh, Neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun, teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 08

0: Anda bisa mendapatkan Babe Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapu.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 101.7 FM, Starra Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Starra Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM.

0: Tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Enang.

0: larung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Haji Amis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446. 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
2: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812